0: like our YouTube channel at KC92.4FM.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
3: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
3: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
3: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
3: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
4: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KC FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi kalau
2: was-was juga sih.
1: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa enggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja gitu.
2: Karena anaknya maunya di situ. Iya dong.
1: Ya serba salah sih ya.
2: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya enggak suka. Jadi dia ya udah mau enggak mau harus di kota Lampung aja gitu kan.
1: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih?
2: Gue udah nunggu, keren banget deh Rani. Hari ini lagi pinter banget ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM. This is KISI 93.4 FM.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Mie-nya pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscape.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus nanti badan yang sakit.
2: Badan yang sakit.
1: Ada begadang.
2: Betul, betul, betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul.
2: Kalau
1: makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang tuh, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
2: Masa iya?
3: Kissy FM, musiknya semua hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food, everywhere and every time, at www.kcfm.com.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu enggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh, iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya, kata gue
2: gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits.
4: KCFM Bogor.

0: This is Kissy 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
5: Isi nostalgia.
1: Isi nostalgia.
3: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
0: New track on Kiss FM.

0: 93.4 FM, musiknya semua hits, mudah-mudahan.
1: Yes, aku berperan.
0: Betul.
1: Menyambung nafas.
0: Benar sekali.
1: Doa keluargaku, asik. Keren banget itu lirik yang lagi gue suka banget ya belakangan ini. Dari lagu terbaru
0: Dipa Barus.
1: Rilis.
0: Rilis Dipa Barus sama Baskara atau Hindia.
1: Betul, betul, betul.
0: Nafas judulnya.
1: Yes, kayak reminder lagi, jangan lupa bernapas guys. Kayak,
0: iya tuh kalau lupa bernapas
1: ya. Maksudnya kayak
0: ngap.
1: Ya mungkin lo kayak lagi comparing dengan pencapaian orang lain,
0: oh,
1: gitu
0: iya.
1: Ya. Jadi lo kayak apa ya, kayak berjalan lebih cepat gitu sampai lupa bernapas. As.
0: Lalu punya kuncur banget ya.
1: Iya betul.
0: Sumpah sampai harus tarik nafas.
1: Kayak pace larinya tuh kenceng banget gitu. Pace larinya bisa kenceng.
0: Berapa? 5, 6
1: pace-nya. Pace itu apa sih bang? Gue tuh nggak ngerti kayak pace-nya berapa, kayak kalau lari pace-nya berapa? Apa maksudnya kayak apa gitu? Per 15 menit berapa kilo kah? Apa?
0: Pace itu ini, pace itu apa namanya? Tempo.
1: Per satu kilo.
0: Tempo lari.
1: Oh.
0: Per apa tuh? Gue juga itu kan nggak tahu per apa kalau nggak salah. Pace itu per 1 kilo atau apa?
1: Per 1 kilo. Oh gitu. Kayak ada kayak pace berapa gitu.
0: Iya.
1: Nah, gue mah lari-lari aja ya.
0: Iya. Jadi kayak pace-nya berapa tuh berapa misalkan dalam jarak yang ditempuh gitu. Jadi kalau misalkan ngambil 100 meter tapi misalkan pace paling tercepat adalah 3 gitu. Berarti dia lari kenceng banget itu.
1: Oh.
0: Dalam 100 meter aja pace-nya 3.
1: Oh gitu.
0: Itu misal.
1: Makanya kayak untuk tahu pace berapa tuh kayak lumayan penting, apalagi kalau mau ikut maraton gitu ya.
0: Iya, karena lu mesti ngatur pace, kalau enggak gitu nanti mungkin bisa capek tengah jalan.
1: Seperti itu.
0: Kayak gitu, karena sekilo udah sekilo tuh gitu. Sekilo pace
1: iya, segini. Iya.
0: Ya aman jaga segini nih.
1: Mungkin gitu. Harus ada kayak jam running itu kan.
0: Iya, kalau pace mau naik, naikin lagi larinya gitu.
1: Oh gitu. Gue tuh suka kayak liatin konten-konten yang kayak lari gitu. Terus kayak ini pace-nya kenceng banget gitu, kayak taunya tuh dari mana dia kenceng banget gitu.
0: Gua aja waktu itu keliling satu putaran Kebun Raya, pace-nya 8 apa?
1: Kok tahu?
0: Kan waktu itu gua pakai itu.
1: Oh pakai itu.
0: Tapi bukan Strava, belum Strava.
1: Oh belum itu ya.
0: Belum Strava. Nah, sekarang gua pakai apa tuh?
1: Udah ada aplikasi itu. Oh iya benar, jadi bisa lebih mudah juga sih. Iya, betul sekali. Tapi pokoknya apapun yang lo lakukan hari ini, jangan sampai kayak lo merasa useless, tidak berguna. Karena pasti di dunia ini lo pasti ada gunanya guys.
0: Betul. Tidak sia-sia kalau kata siapa?
1: Kata siapa?
0: Dosen di Gosinesial Lukman Sadi, siapa namanya? Pak apa sih?
1: Oh iya benar.
0: Ya, pasti mungkin ada. Manusia ini sia-sia. Makanya tugas kita adalah keluar dari sini, kita cari tahu apa gunanya kita di dunia.
1: Iya benar. Betul. Itu keren banget sih. Ya langsung menampar kehidupan gitu. Betul. Betul sekali. Tapi ngomongin soal berguna dan tidak berguna,
0: iya.
1: Ini entah gimana meresponnya ya, kayak ini dari studi yang terbaru juga, bahwa ada setengah dari studi tersebut atau 51% dari Gen Z yang merasa kalau ijazah mereka ini sudah kayak tidak berguna gitu. Sarjana.
0: Biasanya
1: ijazah sarjana
0: ya, gelar sarjana mereka udah ngerasa kayak gak berguna katanya. Gitu katanya.
1: Kayak mulai mempertanyakan dari ijazah sarjana ini.
0: Betul.
1: Dan riset dari Indeed Hiring Lab.
0: Betul.
1: Dari Gen Z merasa kayak kok sudah tidak sebanding ya dengan biaya yang saya keluarkan untuk menggapai gelar sarjana ini.
0: Betul.
1: Karena ini dari Gen Z ini ternyata angka yang lumayan tertinggi dibanding generasi lainnya. Gitu. Karena kayak dari mempertimbangkan untuk biaya kuliah yang
0: terus melonjak.
1: Tinggi, betul sekali. Terus banyak yang kayak ada beban biaya pendidikan. Kayak yang utang-utang pendidikan itu.
0: Betul.
1: Jadi kayak kok ngerasa setelah lulus tuh kayak tidak ada keuntungan karir yang sebanding dengan apa yang dikeluarkan waktu kuliah.
0: Generasi dan terjadi pada generasi sebelumnya katanya gitu.
1: Betul. Bahkan dari 68% responden yang Gen Z ini merasa kayak mereka itu tetap bisa menjalankan pekerjaan mereka tanpa harus ada gelar sarjananya guys.
0: Gitu.
1: That's why kayak mungkin lu udah lumayan banyak ya perusahaan itu yang sudah kayak merubah kualifikasi pencarian lowongan kerjanya.
0: Betul.
1: Tidak lagi mencantumkan syarat pendidikan formalnya gitu ya. Jadi kayak lebih mengutamakan skill dan keterampilannya.
0: Iya. Dibanding gitu. Sekedar ijazah gitu katanya.
1: Betul. gitu. Tetap ya ijazah si kuliahnya tetap penting juga.
0: Kuliahnya juga penting.
1: Kuliah juga penting juga, betul.
0: Iya kan, untuk apa namanya? Untuk
1: melatih critical thinking. Iya,
0: membentuk critical thinking.
1: Betul, melatih problem solvingnya.
0: Betul.
1: Gitu, kayak melatih kemampuan adaptasinya nanti di lingkungan atau budaya kerja yang baru juga.
0: Betul, betul, betul.
1: Gitu, itu juga tetap penting juga. Tapi ya tetap skillnya juga dilihat juga. Seperti itu.
0: Waduh, gimana tuh katanya ijazah sudah tidak terasa kegunaannya.
1: Tidak terasa berguna gitu ya. Kayak iya sih.
0: Ini takutnya generasi selanjutnya jadi melihat universitas jadi kayak malas gitu ya. Dia bisa ngelatih skillnya pas

0: bukan saat lulus nanti gitu guys. Jadi baiknya kalau misalnya masih di bangku sarjana gitu ya, menuju sarjana, lulus sarjana maksudnya, kayak dibarengi dengan keterampilan yang memang lo suka banget gitu.
1: Iya ya, ya, karena kan belum kuliah belajar sesuatu yang gak diajarin di SMA gitu.
0: Betul, betul.
1: Ya kalau emang seneng belajar mah kuliah-kuliah ya, gak usah ngitung ntar kepake apa enggak ijazahnya ya.
0: Betul.
1: Belajar aja ya.
0: Betul. Bahkan kayak banyak juga yang kayak abis lulus tuh gak nyangka kalau kayak bakal kerjanya di bidang ini. Mm-mm. Ya kan, kayak teman-teman lu juga pada belok semua kan.
1: Iya.
0: Banyak banget teman-teman gue juga banyak yang lumayan belok dari lulusan aslinya gitu.
1: Lulusannya gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau lawan kerja mah sekarang mah ya tetap masukin aja kan. Mm-hmm. Kan juga sebagai apa namanya, identitas pendidikan kita kan.
0: Yes.
1: Masukin aja walaupun si perusahaan itu misalkan tidak melihat ijazah gitu.
0: Mm-hmm. Betul. Ya kan? Tapi kan kayak bukti lo sudah menempuh pendidikan formal di situ.
1: Betul.
0: Kayak terakhir pendidikan formal terakhirnya di situ, di sarjana.
1: Pasti ada gunanya.
0: Pasti. Sekecil apapun itu pasti ada gunanya guys. Entah mungkin yang apa ya, kayak ijazahnya mungkin gak berguna, tapi ya kayak pengalaman lo selama kuliahnya berguna, selama mungkin magangnya berguna, terus sama relasi teman-temannya sama dosennya itu berguna juga. Terus sama pelajaran-pelajaran yang mungkin nanti lo pakai juga buat di pekerjaan itu juga berguna.
1: Kecoa aja ada gunanya kayaknya.
0: Iya lagi.
1: Kayaknya ada enggak sih gunanya, ada ya?
0: Emang enggak ada ya?
1: Ada enggak menurut lo?
0: Enggak ada sih kata gue. Udah gitu udah mah kecoa enggak ada gunanya. Terus dia ternyata jenisnya banyak ya?
1: Banyak.
0: Ada kayak kecoa mada
1: badan. Coba kita
0: telaah.
1: Ini kita pandang secara positif si kecoa ini tuh sebenarnya apa gitu. Jangan langsung enggak ada gunanya. Coba kita apa gunanya ya kira-kira? Coba.
0: Jangan
1: menaruh kebencian terhadap kecoa. Kecoa adalah salah satu makhluk yang bertahan jutaan tahun.
0: Iya benar. Bahkan dinosaurus kalah, guys.
1: Iya, guys.
0: Terus gue inget banget kemarin ada yang ngefoto di X gitu. Guys, ini apa sih muncul di lantai-lantai kamarku banyak banget gitu kan. Terus ada yang komen, "Kak, itu telur kecoa," gitu.
1: Oh ya?
0: Iya, telur kecoa tuh ternyata kayak mainan gitu tau.
1: Oh, iya.
0: Iya kayak mainan. Nanti deh kita cari telur kecoa guys.
1: Iya, itu kayak
0: warna hitam, terus kayak plastik mainan gitu.
1: Iya.
0: Dan katanya dalam satu telur kecoa itu bisa kalau misalnya dia berhasil menetas, itu bisa kayak menghasilkan 6-7 kecoa baru.
1: Oh gitu?
0: Iya betul. Dan kayak dari telur ke menetas itu kecoa tuh lumayan cepet gitu. Makanya perkembangan biaknya tuh tidak pernah habis.
1: Benar.
0: Bahkan
1: di film Project Hail Mary aja dibilangin bahwa kalau nggak salah ya pakai DNA apa namanya DNA kecoa, karena kan kecoa makhluk yang bisa bertahan 7 jutaan tahun kan.
0: Iya,
1: katanya ada beberapa pakai di film itu ya gitu untuk nempelin itu supaya kuat gitu di perjalanan luar angkasa kan jutaan tak maksudnya
0: iya
1: kan hitungannya kan pertahunan ya gitu.
0: Itu si Rocky kecoa, bukan kan?
1: Bukan. Nah, berarti kecoa ada gunanya kan?
0: Iya, ada gunanya.
1: Ada gunanya buat itu scientific
0: ada. Mungkin buat uji coba apa?
1: Paling enggak ya kecoa juga jadi ada gunanya untuk kucing mainin kan?
0: Oh iya benar. Betul.
1: Berguna juga bawa kecoa tuh berguna untuk kita bawa kecoa tuh sebagai tanda bahwa kamar mandi lu kurang bersih.
0: Oh iya benar, sebagai ya kan? Tanda, betul.
1: Berarti ada yang kotor nih.
0: Ada ya kan? Kamar mandi lu
1: berguna terlembab. Untuk kita, jadi kita jadi sadar akan kebersihan.
0: Betul. Oh, reminder ya. Reminder.
1: Semua ada gunanya, semua.
0: Iya. Sebenci-bencinya itu ya, dibenci semua. Semua muanya kayaknya.
1: Cicak kecoa juga berguna untuk makan-makanin serangga-serangga. Serangga dimakan
0: nih. Oh iya benar.
1: Nyamuk kadang.
0: Iya, dia untuk memakan-makan nyamuk.
1: Iya, kemarin gue liat di X tuh ada lihat gitu, ada spray untuk ngusir cicak. Sekali semprot jatuh.
0: Oh iya. Tuk, iya. Perontok cicak berarti iya, bukan cicak. Perontok nyamuk.
1: Terus di video itu rumahnya banyak banget cicak, sumpah dah. Kayak satu atap itu tuh kayak ada di sisi kiri ada 2, sisi kanan ada 3, di tengah ada 4 gitu. Banyak banget.
0: Itu ternak cicak kali itu.
1: Iya.
0: Terus semut apa gunanya?
1: Semut ada.
0: Semut banyak jenisnya, tapi gunanya apa?
1: Untuk itu mengambil remeh-remeh makanan kan.
0: Nah, tapi kemarin gue baca juga, sadar gak sih guys, sekarang semut itu udah gak terlalu suka makanan manis. Dia sudah mulai mengerumuni air putih.
1: Serius?
0: Iya. Kayaknya semut-semut sekarang udah mulai ini deh, aware akan diabetes.
1: Oh, healthy life ya dia ya.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
4: Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di

0: Susi siapa? Tapi...
1: Kata bener kan?
0: Susi. Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
0: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
0: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
0: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
0: Itu badminton mas.
2: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hits. KCFM.

0: our social media at KCFM Bogor.
1: Sepi dah.
2: Iya, ya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik.

0: unik, rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
0: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
0: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
3: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atang.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
0: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
0: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
0: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Nah, ngomongin soal sore hari, pagi hari, ini juga berhubungan dengan ada ilmuwan yang menemukan bahwa waktu terburuk dan terbaik dalam satu hari sudah mereka temukan.
2: Iya, betul sekali.
1: Ini ternyata, para saintis.
2: Ternyata ada waktu-waktu tertentu yang mempengaruhi mood seseorang gitu.
1: Saintis bilang, when the grandchildren...
2: Enggak.
1: Itu mixu ya, salah ya?
2: itu cosplay gak sih?
1: Saintis yang mana sih?
2: Iya, itu.
1: Itu kan, iya kan?
2: Bukan.
1: Itu Bixby ya?
2: Iya, desainnya
1: sama. Come up to salah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
7: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
6: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
7: Ide apa emangnya?
6: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
7: Serius lo,
6: Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
7: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
6: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
7: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
6: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
7: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
8: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by Kizi 93.4 FM, all the music hits. Follow our social media @KiziFM Bogor.

0: Sewa Speech Tree Red Skull Sweet Mariposa.
1: Yap, di Mariposa. Hari Selasa 19 Mei 2026. Mariposa tuh ada judul film ya?
0: Iya betul, ternyata ada. Awalnya tuh dari novel deh kalau nggak salah. Ya? Dari dulu tuh gue baca di Wattpad ya nggak sih? Tuh,
1: iya bener. Itu film Wattpad ya?
0: Dari Wattpad betul. Lu sempat baca-baca Wattpad gitu
1: nggak? Enggak sama sekali.
0: Oh enggak ya? Tapi lu ke webtoon ya? Webtoon juga enggak?
1: Webtoon beberapa judul.
0: Beberapa aja.
1: Mm-mm. Tapi itu webtoonnya yang dari Korea yang bacanya gue. Nah, yang dari lokal.
0: Oh,
1: kayak
0: bukan
1: apa
0: dari...
1: sih? Kayak yang tampan apa tuh?
0: Ini itu tuh yang.
1: Yang satu apa? Keluarga tampan semua.
0: Oh, terlalu tampan.
1: Terlalu tampan.
0: Gak ada filmnya juga ya?
1: Ada itu ada film ya?
0: Ada.
1: Ari Irham yang main.
0: Ari Irham tuh. Terus ada itu Mariposa. Terus itu yang pas Trigaji kan juga.
1: Oh iya, pas Trigaji webtoon ya.
0: Betul. Terus Eknoid.
1: Eknoid, iya.
0: Banyak deh yang dari webtoon-webtoon juga. Betul-betul. Tapi Mariposa, kalau foto kan Mariposa.
1: Asik, bisa juga ya.
0: Mariposa.
1: Pose favorit lo apa kalau foto?
0: Gue udah mulai jempol lagi.
1: Aduh.
0: Gawat gaya ini.
1: Jempol itu pose berfoto dengan menunjukkan jempol itu atau ibu jari.
0: Jempol.
1: Itu bener. Menunjukkan dengan
0: identitas
1: usia.
0: Usia, betul. Betul.
1: Bertambahnya usia makin jempol.
0: Iya, benar. Coba deh lihat-lihat foto kita sama tamu-tamu talk show gitu ya.
1: Kayak gitu ya, kita udah enggak tahu kayak enggak ada energi untuk gaya ya.
0: Benar, betul. Dulu kayaknya sangat-sangat ekspresif gitu ya.
1: Iya, mentok tuh pose tuh apa gimana?
0: Iya, kayaknya mentok banget ya kalau nggak jempol dua jari kayak piece gitu. Yes. Itu udah pasti sih kayak betul. Foto-foto gitu kayak refleksnya apa kayak gaya bebas tuh apa coba kalau selain piece gitu
1: tuh gaya bebas lah. Dari tadi juga bebas gak ada yang ngatur-ngatur. Gaya bebas.
0: Bener. Tapi kenapa kita ngomongin soal pose foto dan ternyata lo harus lebih aware lagi tentang pose foto yang lo upload ke sosial media.
1: Khususnya dua jari ya?
0: Bukan dua jari.
1: Bukan terasosiasi dengan pilihan politik
0: bukan,
1: ya?
0: Udah lewat. Tapi ini dari pakar lo yang ngingetin kita buat kalau misalnya kalian yang suka selfie dua jari, ini resiko ada memicu pencurian sidik jari.
1: Oh iya.
0: Hati-hati ya, ini lumayan menyeramkan juga kalau misalnya kalau misalnya lo bertanya-tanya kok bisa? Kita juga awalnya kayak emang bisa ya gitu. Tapi ternyata memang di 2026 ini yang semuanya sudah sangat canggih. Tuh. Jadi memang ini ada aja gitu ya celah untuk pelaku-pelaku kejahatan untuk nyari atau mencuri data biometrik kita. Ya. Dan salah satunya bisa dia cari di sosial media kita yang menunjukkan kita lagi foto dan itu kayak menghadap ke kamera dua jari.
1: Oke. Okay.
0: Nah itu jadi mereka itu caranya adalah kayak apa ya menangkap detail garis sidik jari kita dan kayak dari jarak 1,5 meter itu bisa ketangkap guys
1: dengan bantuan AI berarti.
0: Nah
1: ya,
0: betul sekali ya. Jadi mereka itu menggunakan kayak kecerdasan AI untuk kayak pertasnya gitu ya.
1: Iya si hacker-hacker ini untuk mengekstrak atau mengkloning pola sidik jari. Karena kalau ngomongin sidik jari kan
0: beda semuanya,
1: semua manusia nggak ada yang
0: berbeda
1: sama gitu.
0: Betul.
1: Jadi dia coba untuk membobol sistem keamanan
0: biometrik
1: itu di handphone, laptop sampai misalkan akun perbankan digital.
0: Yes, betul.
1: Oke, tapi memang fotonya membutuhkan foto yang fokus dan pencahayaan yang sangat baik. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya.
0: Iya betul. Apalagi kayak AI juga ya ampun semakin canggih sekali
1: betul,
0: ya guys.
1: Betul.
0: Kayak bisa aja kayak kontrasnya tolong diterangin terus kayak dibikin 4K fotonya terus nanti dicari deh itu pola sidik jarinya.
1: Oke, berarti kita kalau mau ngebalik jadi kalau yang ke arah kamera kuku kita
0: benar
1: iya kan yang mau ngehack kuku ngapain.
0: Sidik jari gimana nggak ada
1: berarti kita ngadep itu
0: benar
1: kuku kita menghadap ke kamera.
0: Kayak ini yang lu masih sempat gak foto yang jarinya balik ini terus ada kamera Canon-nya. Kamera Canon.
1: Oh, pakai ini tutup
0: dulu
1: kamera. Itu jadul banget, Bu.
0: Dulu keren banget tuh pakai kamera Canon.
1: Oke. Berarti sekarang persidikan jari jangan
0: ditunjukkan ke kamera. Ya. Okay. Betul. Ini kalau misalnya serem juga sih ya kalau misalnya terjadi, tapi kalau misalnya dipikir-pikir memang benar kayak semuanya memang membutuhkan biometrik. Ya kan dari akun-akun kita handphone, laptop, perbankan digital semuanya memang pakai biometrik.
1: Jadi sekarang foto dengan dua jari itu ke arah kamera jarinya yang mana sisi sidik jarinya
0: terlihat
1: itu beresiko ya.
0: Beresiko.
1: Untuk dicuri.
0: Dicuri. Ini sama bisa memicu kejahatan cyber.
1: Iya.
0: Yes, betul sekali. Jadi udah benar tuh jempol tuh. Jempol kan miring, enggak kelihatan tuh.
1: Ampun dah ya dunia ini.
0: Iya betul.
1: Foto aja resikonya gede banget
0: dah. Iya betul. Malah itu dari
1: foto doang.
0: Dari pakarnya menyarankan kalau lo foto jarinya di blur sekarang. Iya. Jari.
1: Ya udah berarti enggak usah pakai keluarin jari.
0: Benar, betul betul.
1: Ya kan gayanya.
0: Gaya biasa aja.
1: Gaya biasa aja.
0: Betul sekali. Iya kan? Tapi kayak beneran kayak apa sih namanya tuh? Yang kayak kalau dikit-dikit gaya keren itu apa namanya?
1: Apa?
0: Apa yang kalau dikit-dikit gaya keren gitu kayak fotogenik.
1: Fotogenik.
0: Iya, fotogenik gitu. Iya,
1: fotogenik. Biasanya enggak perlu enggak
0: karena perlu ada pose sih.
1: Iya, mereka enggak pernah ngeluarin jari ya.
0: Heeh.
1: Kayak itu tuh ya, itu tuh
0: benar-benar.
1: Jari itu secara otomatis kayak kebiasaannya bahwa kita tuh udah bingung pose apa terus tiba-tiba otomatis jari kita ngangkat gitu. Itu tuh kayak kebiasaan juga sih kita.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya kan? Sudah pasti kebiasaan. Pastinya posenya jari lagi.
0: Yes, betul sekali. Tapi kan ini berarti kan

0: forget to follow our social media @KCFMBogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes Chef.
1: Asik, kita di pantai.
4: Yeah, yoi.
1: Aduh, panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
8: Dari Wingsway.
9: What do you want to listen to?
10: Hit music station.
11: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
9: KC FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KIS FM Bogor.

0: powered by Hits and Vibes, Bogor in the Morning.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai. Sorry, Megando Mania?
4: Iya bener.
3: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
0: This ain't your basic playlist, because you're listening, KISS FM, all the music hits.

0: Biasanya.
1: Iya, suaramu kecil sekali.
0: Yes.
1: Kabel ternyata.
0: Yes, kita lagi bahas soal kebiasaan-kebiasaan yang sering lo lakukan dan tanpa lo sadari itu.
1: Ya, itu ternyata resikonya.
0: Iya, lumayan juga gitu. Karena kita mengambil berita ya dari pakar yang ngingetin kita, guys, kalau misalnya lo selfie dua jari itu ada risiko memicu pencurian sidik jari.
1: Sidik jari lewat AI dan lain-lain gitu lah ya.
0: Betul. Tapi kalau dipikir-pikir pasti ada dan mungkin lumayan banyak kebiasaan yang sering lo lakukan dan itu kayak lo mengesampingkan resiko yang
1: iya,
0: ada.
1: Iya kadang gitu.
0: Iya betul sekali. Kalau gue sih yang kayak basic dan selalu gue lakukan tanpa memikirkan resikonya, kayak gue udah tahu resikonya tapi gue lakuin terus, adalah makan cabai hijau. Gue tuh suka banget yang rawit hijau itu loh.
1: Oh rawit hijau yang iya.
0: Yang kayak kalau buat gorengan gitu.
1: Iya.
0: Nah kayak kalau misalnya nyokap gue goreng tempe atau apapun itu ada disuguhin itu tuh banyak banget karena dia tahu gue suka banget.
1: Tapi lu sebenarnya kalau makan itu
0: kayak gue tuh kayak lu sadar gak sih kayak lu makannya tuh biasa aja tapi kan after.
1: Oh iya iya.
0: Afternya gitu. Ya, entah ya, itu ya. Di pagi harinya atau besok harinya atau malam harinya itu kayak itu beneran kayak yang sampai melilit gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Itu juga sama halnya dengan makanan-makanan yang kayak ih kurang pedes gue tambahin lagi.
1: Iya, ya. Padahal lu resikonya udah tahu kadang kalau udah itu.
0: Iya benar, padahal kayak sebenarnya lambung gue tuh enggak terlalu kuat banget gitu ya sama yang pedes-pedes, tapi tetap aja gue makan walaupun gue tahu resikonya gue akan lumayan sakit perut sekali.
1: Iya.
0: Sakit perut itu beda gitu ya. Kalau misal kayak lo pencernaan lancar ada masalah pencernaan betul. Itu pasti ada gitu.
1: Dan case suka makanan pedas sambal dan lain-lain kan karena memang kebiasaan orang Indonesia ya gitu ya. Kita kalau nggak ada sambal tuh kayak kurang banget.
0: Betul. Gue nggak bayang sih kalau kayak misalnya lahir di Jepang gitu yang
1: mereka nggak biasa sambal mereka.
0: Gak bahkan ada. Orang Eropa aja nggak terlalu ya ternyata ya.
1: Iya enggak.
0: Kayak mereka tuh sambalnya masih barbecue gitu.
1: Iya.
0: Kayak spicy barbecue.
1: Gak, iya nggak
0: yang kita.
1: Kalau Meksiko mungkin iyalah gitu ya. Kalau Meksiko dia banyak yang pedas-pedas gitu.
0: Nah kita ini kan kayak beneran pure chili gitu kan. Bener. Pure chili aja kita makan langsung gitu kan. Gitu, kalaupun di Korea juga pedesnya beda juga.
1: Iya.
0: Itu sih yang sering kayak gue sering lakukan tapi gue mengesampingkan risikonya. Dan sekarang ini memang tidak boleh ya guys sebenarnya karena kita juga sering bacain tentang pola tidur yang baik gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang ini udah kayak berjalan 7 minggu berarti kayak gue tuh lagi melakukan kayak split tidur gitu. Dan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan.
1: Dibagi.
0: Iya, di split tidurnya kayak misalnya harus 8 jam. Ya, gue tuh 4 jam di sore, 4 jam di malam gitu.
1: Oh, padahal gitu. Gak ngaruh itu.
0: Iya, benar ternyata gak ngaruh.
1: Orang udah beda.
0: Tapi gue pikir tuh kayak nabung gitu loh.
1: Tidurnya kayak, aja beda.
0: Kayak tidurnya ditabung gitu. Kayak gue tidak bisa mendapatkan 7 jam di malam, ya udah deh. Nanti di siang harinya atau sore harinya gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu, itu tidak boleh sebenarnya guys ya. Itu gue tahu resikonya. Kalau begadang gitu ya, sambil begadang kena angin malam juga gak bagus juga.
1: Iya, biasanya kalau kurang tidur atau apa moodnya jelek katanya.
0: Betul.
1: Ada hormon apanya turun.
0: Yes, betul. Karena kan iya waktunya lo istirahat gitu kan.
1: Yes.
0: Terus kayak lo gak cukup, tidak deep sleep juga. Pas bangun-bangun jadi moodnya lagi jadi kurang bagus juga.
1: Iya.
0: Dan mengurangi kefokusan sebenarnya di pagi harinya.
1: Iya.
0: Sebenarnya di pagi harinya seperti itu. Kayak itu resikonya gue. Mengurangi kefokusan di pagi hari sebenarnya.
1: Iya.
0: Lalu apa?
1: Gue apa ya? Gue udah tahu resikonya sebenarnya tapi dikesampingkan gitu.
0: Gue tahu.
1: Kolesterol.
0: Gue tahu lagi. Apa-apa. Lu tuh nunda mandi tuh.
1: Iya, resikonya gue ketiduran dan gak mandi jadinya.
0: Benar. Yang harusnya ada kewajiban mandi.
1: Iya.
0: Dua
1: iya.
0: kali sehari gitu kan. Terus sama deh kayaknya kayak makan pedas juga lo juga.
1: Terus ini sih sama yang santan-santan yang gitu-gitu.
0: Oh iya benar. Kayaknya memang kan harusnya sudah dibatasi ya.
1: Iya, gue kalau kebiasaan tuh kalau udah ada gitu, wah kagak kontrol. Iya kan, gulai gitu, ayo aja. Padahal setelah itu kan kadang tegang juga nih air kata gue. Iya kan.
0: Benar.
1: Gue udah kebiasaan kalau ada yang gulai-gulai gitu, wah santan-santan tuh. Gue soto tuh lebih seneng santan gue ketimbang yang bening.
0: Betul. memang lebih legit aja gitu gue ngerasanya kalau misalnya soto yang bersantan gitu.
1: Iya.
0: Padahal memang harusnya
1: soto Betawi gitu kan. Udah enak tuh.
0: Iya, apalagi betul. Sama ini juga kayak daging-dagingan juga kan.
1: Iya.
0: Apalagi kayak kalau misalnya lo lihat daging kambing kan.
1: Betul, 27 ntar nih pada bakar-bakar.
0: Bener. Hati-hati tuh. Bisa menimbulkan.
1: Betul.
0: Oke, okay, kita mau bacain guys di @gcfm Bogor yang sudah bergabung juga di Instagram. Sama nih, Itzy juga makan semaunya dia. Dia makan semaunya, jadi kayak tidak dibatasi.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi semuanya dimakan. Padahal mungkin ada resiko kayak gue juga kayak nggak bisa juga ada kayak mungkin sakit perut. Kalau misalnya terus kayak ada yang suka gak cocok sama kopi juga kan?
1: Benar.
0: Langsung ini. Tapi ada juga ya yang ternyata yang ngopi itu justru untuk memancing pencernaan.
1: Ada yang gitu.
0: Iya kan?
1: Ada.
0: Kayak biar lancar BAB.
1: Biar langsung mules gitu terus langsung BAB. Ada.
0: Betul. Terus dari Florenzia, kalau dia di ND HP.
1: Oke.
0: Okay. Resikonya dicariin teman, dicariin keluarga,
1: iya, kan.
0: Kayak ya kan beneran gak ada notif sama sekali kan dia.
1: Oh, berarti dia bisa ke ini ya, maksudnya dia meninggalkan kehidupan digital ya dia. Keren juga tapi situ.
0: Keren.
1: Satu sisi di edit berarti kan dia bisa melakukan
0: iya.
1: Hal-hal yang
0: iya, betul.
1: Di luar dari handphone berarti dong.
0: Betul. Betul. Keren juga sih. Terus ini nih ada juga yang katanya gue selalu melakukan kebiasaan keluar rumah pas baterai HP itu 5%. Padahal gue tahu risikonya. Biasaan.
1: Mati itu.
0: Apalagi pas lagi janjian sama temen. Wah.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Gue nggak bisa sih pergi kalau handphone baterai 5% tuh.
0: Nggak bisa. Minimal berapa?
1: Minimalnya gue ya 40 dah.
0: 40 gue juga gak bisa, kecuali kayak cuman keluar 2 jam gitu ya.
1: 40 tuh, maksudnya yang penting keluar aja dulu, nanti nyampe cari tempat cas gitu.
0: Oh iya benar.
1: 40 berani gue.
0: Benar, kalau 5% banget gue gak berani.
1: Wah,
0: sih.
1: Wah iya, di perjalanan aja bisa mati iya. Kan.
0: Gue aja kayak, ntar dulu gue 30 menit cas dulu kayak apa kayak ya. Kayak kalau maksain 5% banget tuh, pas lagi janjian tuh agak kesel juga guys. Terus kalau dari Kak Gabriel katanya telat makan. Suka menahan-nahan makan.
1: Ya,
0: nah, yang satu telat makan dari Kak Eslinda dia nahan lapar.
1: Oke.
0: Nahan lapar.
1: Telat makan itu nahan lapar.
0: Iya betul. Tapi bener tau kayak nahan lapar tuh kayak entah kenapa tuh perempuan enggak tahu malas aja, malas ngambilnya, malas ngunyahnya gitu.
1: Iya ya, bisa ya.
0: Males nalennya gitu.
1: Mereka kan ngunyah enak ya.
0: Iya kalau ngunyahnya enak, makannya enak. Terus dari Dira, kalau dia sering menahan kencing, apalagi kalau misalnya
1: wah,
0: lagi nonton drakor.
1: Itu kan udah tahu resikonya bahaya ya.
0: Iya.
1: Tapi tetap dilakuin ya.
0: Tapi pernah juga gak sih?
1: Bisa pause ya.
0: Iya tapi kan kayak mungkin mengurangi kenikmatan hakiki menonton drakornya.
1: Iya.
0: Jadi kayak padahal lo di menit 17 tuh udah kebelet buang air kecil gitu. Tapi kayak ntar udah sampai ending dulu gitu.
1: Iya. Padahal kan
0: iya.
1: Buang air dulu aja di pause aja.
0: Iya selagi masih bisa di pause dan itu ya kemarin yang
1: soalnya
0: dibahas ya.
1: Soalnya kalau kagak di pause terus nanti lo resikonya gede.
0: Benar.
1: Lo juga bisa nonton drakor lagi.
0: Benar. Resikonya ada infeksi saluran kemih.
1: Iya lo mesti dirawat, repot, ntar gak bisa nonton drakor. Iya kan internet susah.
0: Benar.
1: Ganggu yang lain lu kalau misalkan
0: iya.
1: Satu kamarnya ada beberapa pasien kan jadi susah.
0: Jadi mending berapa menit sih selama-lamanya ke buangnya kecil betul. Ya. Betul. Terus next dari di download kalau gue suka banget ngelopekin bibir padahal gue tahu resikonya.
1: Itu, betul,
0: iya lagi ngelopekin bibir kayak padahal tahu bakal bibir pecah-pecah.
1: Bahaya tuh dikelopek-kelopek kalau tahu enggak punya bibir gimana lu?
0: Serem banget mas.
1: Ayo, gak punya bibir lu hilang gimana?
0: Ayo, bener. Makanya sebenarnya bibir itu juga harus.
1: Mau bikin bibir bawahnya hilang. Gini, oh, gini kakak. Bibir atas doang.
0: Serem. Iya. Makanya kan ada ini juga, gue pernah baca di threads juga gitu ya. Kayak yang pokoknya kayak reminder kalau ngelopekin bibir itu berbahaya. Apalagi kalau misalnya emang lo ngelopekinnya tuh kayak kalau belum berdarah lo belum berhenti gitu.
1: Apalagi lo pakai cutter dikelopekin.
0: Waduh ya. jangan. Itu serem ya kayak film horror ya. Pokoknya gak boleh guys kalau misalnya suka ngelopekin bibir. Terus solusinya apa? Solusinya lo pakai lip balm
1: ya,
0: biar kayak stay hydrate gitu.
1: Betul. Atau tangan lo diikat.
0: Iya benar. Tangan lo diikat. Terus dari Raul, kalau dia kebiasaan yang dia lakuin itu suka naruh laptop di paha. Okay. Sama naruh HP di saku celana.
1: Oh iya, risikonya kena radiasi ya.
0: Kena radiasi, betul-betul. Tapi iya sih kayak enak aja gitu naruh. Ya, naruh saku di celana sih. Tapi emang
1: Naruh saku, naruh handphone di celana.
0: Iya, naruh saku di celana.
1: Nah, emang saku gak di celana.
0: Naruh HP di saku celana gitu. Tapi emang iya sih. Tapi kan emang ada berita gitu kan. Kayak radiasi dan gak bagus
1: gak
0: juga.
1: Gak boleh sering-sering taruh di saku celana.
0: Di saku celana, betul sekali. Ini terakhir dari Gira, katanya kebiasaan yang padahal gue tahu itu resikonya adalah gue itu selalu melakukan tidur dengan posisi tengkurap, bang.
1: Hah? Tengkurap pun?
0: Tengkurap. Wah, aneh ya dia tidurnya posisinya tengkurap ya.
1: Wow, kayak ikan pari lu.
0: Tapi dia tahu resikonya, tapi dia selalu kebiasaan seperti itu. Mungkin dia memang posisi nyaman tidur orang kan beda-beda ya. Yeah,
1: yeah.
0: Dan dia posisi nyaman tidurnya adalah tengkurap.
1: Nggak sih tengkurap mulu. Maksudnya tengkurap mulu. Hah?
0: Lagi
1: sih, lu tuh apa sih kayak tengkurap mulu tidur?
0: Iya,
1: militer. Aneh. Latihan militer lu.
0: Iya, iya.

0: 93 FM, musiknya semua hit. Terima kasih banyak.
1: Thank you so much. Dan ini lagu penutup yang juga jadi reminder untuk kebiasaan yang suka lupa membawa jas hujan dan payung ya.
0: Ah benar.
1: Padahal lo tinggal di kota hujan. Jadi jangan lupa bawa jas hujan dan juga payung. Dan thank you guys sudah dengerin Bogor in the Morning di hari Selasa 19 Mei. Besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama, di jam 6 pagi sampai jam 10 pagi.
0: Yes.
1: Dan nanti siang juga di jam 11 siang di Kissy Sound Flash ada audio podcast kamu yang akan naik di jam 11 siang ya. Dan bisa lo dengerin juga. Dan nanti sore di jam 3 sore ada Afternoon Delight juga, dan bisa lo dengerin. Dan tentunya jangan lupa follow our social media di Instagram dan juga TikTok di @kissyfmbogor. Have a good day everyone.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Ya, iya.
1: Siapa kan dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau nggak diaduk, lo mau kasih ke siapa pun, mau lo banting, mau lo kuat.

0: It's Sunflash Science. Sunflash Science. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Agak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
0: Kisi 93.4 FM. All the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: People sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu.
1: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
0: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
1: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
0: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
1: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
0: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
1: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
0: Farmasi,
1: Fisioterapi,
0: Ahli Gizi,
1: Kebidanan,
0: Keperawatan,
1: Profesi Bidan,
0: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
1: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
0: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
1: atau hubungi di 0822-1121-2278.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
2: Grab your future with Medika Suherman University.
3: City. PCFM, all the music hits.

0: Hai healthy people, sesaat lagi kamu akan dengerin podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Yuk langsung aja kita dengerin obrolan serunya.
1: Hi guys, welcome to podcast kamu, KCFM Ada Tamu. And for this episode, you are hanging out with me, Deira, as your host. Anyway, this podcast audio bisa kalian dengerin di Radio Kisi 1034 FM di program Kisi Sound Flash every Tuesday and Friday at 11 AM, or you can stream it at www.kisifm.com. Wow, kali ini, episode kali ini bakal spesial banget karena kita bakal ngomongin seputar kesehatan ya, especially buat kalian para pejuang cuan, kaum hustle culture or sandwich generation yang rasanya setiap hari kerja terus tapi kok gak ada waktu buat istirahat ya. Nah, di kali ini kita bakal ngomongin seputar penyakit akibat kerja.
2: Iya.
1: Dan kali ini aku gak sendirian karena bakal ditemenin sama Dr. Puspita Sampekalo, SPOK dari Rumah Sakit RSUD Bakti Pajajaran. Halo dokter,
2: halo.
1: Apa kabar?
2: Baik, halo Mbak Dia.
1: Mbak Dei, betul Dei. Sekali. Dokter, maaf, ini kan SPOK ya. Yang aku tahu SPOK itu kan dulu subjek, predikat, objek, keterangan ya dok ya. Karena jarang, lumayan agak awam di telinga ya. Sebenarnya SPOK sendiri tuh apa sih dokter?
2: Iya, jadi SPOK itu kepanjangan spesialis kedokteran okupasi.
1: Oke.
2: Okay. Atau serapan bahasa Inggrisnya occupational. Occupational medicine. Jadi terkait occupation, pekerjaan. Jadi memang lingkup pasiennya atau masyarakat itu khusus komunitas pekerja. Ya, jadi usia pekerja. Jadi usia. Selama itu masih usia pekerja, silakan dikonsultasikan ke dokter SPOK ini.
1: Ke SPOK alias spesialis okupasi ini.
2: Iya.
1: Tapi kalau ngomongin soal spesialisasi ini, dokter, kenapa sih dokter ini tertarik sama spesialisasi ini? Karena kan sebenarnya banyak banget ya spesialisasi kedokteran.
2: Iya.
1: SPOK ini kan lumayan jarang ya dok ya.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya. Menarik tuh pertanyaannya Mbak Dei ya. Jadi kalau SPOK tuh memang komunitas pekerja ya. Jadi ini tuh rumpun pendidikannya dari kedokteran yang untuk komunitas. Jadi kesehatan masyarakatnya, kesehatan masyarakat itu kan macam-macam ya. Ada yang ibu gitu ya, ada anak gitu ya, remaja. Nah, ini termasuk dalam komunitas pekerja. Nah, kalau kita lihat pekerja itu kan waktunya mungkin seperti banyak ya, dalam siklus hidupnya itu dihabiskan di tempat kerja. Ya kan? Bisa minimal kan 8 jam kerja kita bekerja.
1: Minimal ya dok ya?
2: Bisa lebih kan. Betul. Jadi mungkin bidang ilmu terkait pekerja ini belum ada yang mengelola lebih banyak gitu ya. Karena pendidikannya pun, center pendidikannya ini saat ini cuma ada di FKUI.
1: Okay.
2: Jadi mungkin kalau Mbak De juga berobat di dokter spesialis, mungkin rata-rata mungkin nggak kenal juga ya spesialis kedokteran okupasi, karena memang center pendidikan dokter spesialis itu kan banyak ya. Nah, sedangkan ini cuma ada di FKUI.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Berarti mungkin bahasa awamnya yang lebih mudah dipahami sama audiens gitu ya dokter, bisa dibilang spesialis okupasi ini apa? Bukan mengcover tapi membantu para pekerja ya kan, supaya bisa terhindar atau mencegah dari penyakit akibat kerja itu sendiri.
2: Penyakit akibat kerja.
1: Tapi sebenarnya untuk lebih detail tugas dan peran dari si dokter spesialis okupasi itu sendiri tuh apa sih dok? Kalau yang lebih dengan bahasa yang mudah dipahami gitu sama teman-teman.
2: Jadi kalau kita lihat SPOK ini sebenarnya banyak berhubungan dengan kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja itu kan sendiri bagian dari K3. K3 itu kan keselamatan dan kesehatan kerja.
1: Okay.
2: Nah, keselamatan itu biasanya dikerjakan oleh tenaga non medis gitu ya. Kalau yang kesehatan kerjanya untuk medis, baik itu ada perawat gitu ya. Nanti kan ada perawat kesehatan kerja, memberikan gizi, psikolog, biasanya juga ada intervensi di tempat kerja. Nah, ini untuk spesialisasi dokternya gitu. Jadi memang pekerja yang mau bekerja sebagai posisi apa, mau apa, dia bekerja dia lagi sakit, kemudian dia habis operasi, bagaimana sih kita merencanakan si pekerja ini untuk kembali bekerja supaya aman, nyaman ya, dari HRD atau kepegawaian juga terpenuhi bahwa oh, orang ini dalam keadaan sakit tertentu sehingga saya harus memberikan fasilitasi atau catatan seperti apa dalam memberikan beban tugas pekerjaannya seperti itu. Jadi lingkupnya mungkin bahasa yang bisa dipahami adalah dokter, bagian dari dokter K3.
1: Okay, tapi yeah. berarti untuk kedokteran spesialis okupasi ini dia bekerja sama dengan beberapa perusahaan kah atau
2: yeah.
1: atau kita sebagai karyawan atau pekerjanya yang harus ngontek dokternya untuk misalkan bisa dapetin layanan ini supaya nanti kita bisa adjust misalkan let's say nih misalkan aku habis kecelakaan nih dokter ya. Terus
2: si X lah jangan kamu pakai namanya iya, si X amin, gitu ya.
1: Gini dok lu dok. gitu.
2: Iya.
1: Misalkan yeah. misalkan si X ini dia habis mengalami kecelakaan.
2: Yeah.
1: Terus punya bosnya enggak ngerti nih. Enggak, anak aja selagi belum meninggal masuk gitu. Nah, berarti itu mungkin butuh layanan ataupun jasa dokter di sini, betul?
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Oh, itu ini bahasa yang benar-benar awamnya teman-teman ya. Mungkin pasti banyak banget yang kayak aku di pemikirannya gitu, dokter. Betul ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Nah, nah, gitu. Nanti berarti itu si perorangannya alias si karyawannya itu yang menghubungi si dokternya. Atau memang si spesialis okupasi ini yang bekerja sama sama beberapa perusahaan gitu dok?
2: Iya, jadi dokter SPOK ini memang dia bisa berada di perusahaan. Jadi ada perusahaan yang kategori besar ya, skala besar atau sedang yang mendapatkan layanan SPOK-nya tuh buat pekerjanya.
1: Okay.
2: Jadi semacam konsultan atau dia praktek di perusahaan tersebut ada klinik buat pegawainya. Nah, disitulah peran SPOK tuh untuk mengelola pasien sakit. Nah, SPOK juga ada di rumah sakit gitu ya. Jadi di rumah sakit SPOK itu kan menangani pekerja ya. Penyakit itu kan macam-macam ya.
1: Betul.
2: Jadi bisa dikatakan SPOK itu mendapatkan rujukan dari teman-teman spesialis tadi. Penyakit dalam, mungkin ortopedi. Sehingga kasus-kasus yang ada itu ya dokter spesialis ini rujuk ke SPOK. Di SPOK ini nanti si pekerjanya kita kelola, kita wawancara, kita pemeriksaan fisik, kemudian kita wajib melakukan koordinasi mungkin via telepon atau ada HRD yang bisa datang. Kita koordinasi nih pekerja Anda ini kerjanya apa gitu, apa sih tuntutan pekerjaannya. Dari A sampai Z misalnya ya, dari awal dia datang sampai dia pulang apa aja pekerjaannya. Atau pekerjaan non rutin lainnya apa gitu ya. Mungkin ada yang dia bekerja sebagai petugas first aider di kantornya, sehingga kalau ada kejadian bencana atau pegawai yang tiba-tiba sakit dia dipekerjakan sebagai yang first aider. Jadi kita mengupayakan bagaimana HRD itu juga berperan dalam program untuk si pekerja ini pasca kecelakaan untuk kembali kerjanya. Kita upayakan tadi biar dia nyaman, aman gitu kembali bekerja. Seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, okay. Berarti memang rata-rata untuk karyawan yang untuk bisa dilabeli ibaratnya penyakit akibat kerja itu rata-rata rujukan dari beberapa spesialis lain ya berarti dokter.
3: This is KC 93.4 FM.
4: KC FM.
1: Check it out.
0: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di Kisses Mall 34 FM, musiknya semua hits.

0: You are still listening to Kamu, KISI FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
1: Tapi penasaran juga nih dok, tentang penyakit akibat kerja. Berarti gak semua penyakit tuh bisa dikategorikan penyakit akibat kerja. Mau nanya dokter, kalau masuk angin termasuk gak?
2: Masuk angin. Jadi memang penyakit akibat kerja itu kita perlu kembalikan lagi ke definisi diagnosanya ya. Jadi kita interpretasi masuk angin itu kan awam ya.
1: Betul.
2: Nah kita pastikan lagi apakah masuk angin itu kan kadang serangan jantung ya. Atau mungkin kayak sakit otot gitu ya, kok kayaknya nggak enak-enak di sini gitu ya, mungkin sakit otot. Nah itu biasanya kita pastikan dulu. Nah penyakit akibat kerja itu secara definisi kan penyakit akibat kerja. Jadi biasanya penyakit akibat kerja itu khasnya adalah di komunitas pekerja, misalnya pabrik ya, rata-rata yang sakit pinggang itu banyak gitu. Okay. Karena memang pekerjaannya kan ngangkat-ngangkut ya, pekerjaan fisik. Jadi resiko untuk mendapatkan sakit nyeri pinggang bawah atau sakit pinggang yang dibilang encok itu sangat mungkin gitu ya. Jadi ya itu tadi yang kita kategorikan penyakit akibat kerja itu adalah yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi kalau pekerjaan seperti kita yang mungkin ini kayak dunia siaran ya,
1: penyiar radio lah ya,
2: penyiar radio gitu kan, yang mungkin ada ya, saya yang saya pernah tahu yang siaran 24 jam kan. Ada tuh yang dulu tuh ya siaran 24 jam ya, sebelum melakukan tugas seperti itu kan harus dinilai dulu kondisi kesehatannya. Gitu. Jadi memang untuk melaksanakan tugas pekerjaan itu dipastikan dulu aman, supaya pada saat dia bekerja, walaupun resiko penyakit akibat kerja itu ada, setidaknya kita menurunkan level resikonya.
1: Minimalisir ya dokter ya.
2: Iya.
1: Berarti walaupun misalkan tadi sempat dibilang sakit pinggang itu bisa masuk sebagai penyakit akibat kerja, tapi kita lihat dulu pekerjaannya. Kalau penyiar radio terus bilang sakit pinggang, mungkin itu karena faktor U berarti dokter ya, kalau penyiar radio ya, bukan karena
2: biasanya,
1: bukan karena faktor pekerjaan ya.
2: Tidak spesifik sama penyiar ya, untuk penyakit nyeri pinggang bawah biasanya. Karena kan pasti gak selamanya duduk terus-terusan kan. Betul. Pasti dia bisa mobilisasi gitu ya. Betul. Kemana dulu kemana, relaksasinya ada lah ya. Apalagi kalau di belakang layar kan bisa ya sambil
1: nyender.
2: Iya. Kalau kerja pabrik kan kaku ya,
1: ngangkut-ngangkut ya dokter.
2: Ada target pengerjaan produksi gitu ya.
1: Betul. Tapi ada yang paling unik nggak sih dok, cerita ataupun pengalaman selama dokter jadi spesialis okupasi yang kayak wah ini case-nya lumayan unik nih, seru nih kayaknya. Ada nggak yang paling diingat, memorable banget menurut dokter?
2: Pegawai kantoran.
1: Kenapa tuh dokter?
2: Sakit di siku ya.
1: Sakit di siku kantoran, apa maksudnya spesialis
2: pekerja kantoran yang kerja di kantor ya, administrasi.
1: Admin ya.
2: Pekerjaan yang input data dengan komputer gitu ya. Sakit di siku gitu. Ya setelah diwawancara ya kemungkinan besar dari kursi kerjanya
1: nggak nyaman,
2: nggak ada restnya gitu loh.
1: Nggak ada,
2: jadi agak gantung gitu.
1: Gitu.
2: Jadi ya itu bisa kita mungkin pemeriksaan. Ini kan keluhan nyeri di sini ya siku ya. Kita kan perlu pastiin lagi ke ronsennya seperti apa sehingga kita tahu derajat keparahannya seperti itu. Tapi setelah kita edukasi, mungkin jangan di terlalu sering, terlalu lama untuk gantung ngetik seperti ini gitu. Harus di resting atau ya mungkin mengajukan ke ini ya, ke kepegawaian atau bagian bagian umum ya, untuk kursi mungkin bisa diupayakan yang
1: jadi kursi pijat gitu dok. Kalau kursi pijat tuh mah jadinya dok ya. Maksudnya kursi nyaman
2: yang ada resting hand-nya gitu.
1: Iya betul, yang ada penyangganya gitu.
2: Itu yang mungkin kecil ya. Tapi kunjungan si pasien, "Oh, saya izin Pak, Bu,
1: sakit mau, siku."
2: Iya, mau ke rumah sakit, mau fisioterapi. Fisioterapi kan enggak bisa sekali datang baik. Berkali-kali. Nah, itu kan akan mengambil waktu jam kerjanya kan. Jadi dia ya akan mengganggu ritme kerja dalam tim tadi atau kerja individual dia gitu. Itulah yang kita upayakan, bagaimana penyakit akibat kerja itu tidak mengganggu produktivitas si pekerja.
1: Ini bisa dilihat ya, ternyata dari hal sepele cuman masalah tangan ngegantung aja itu bisa masuk kategori penyakit akibat kerja. Dokter, makasih udah lahir di dunia ini, dok. Ternyata dokter ini membantu hak-hak para karyawan. Wah, ini bosnya nih, kursinya kurang nyaman. Nah, itu bisa gitu ya, dok, ya. Ada sakit-sakit kayak tadi siku gitu. Itu aku gak pernah kepikiran loh, untuk seorang karyawan kok bisa sakit sikunya. Ternyata ternyata
2: karena kan ya deadline mengerjakan, walaupun pekerjaan dikatakan tidak berat ya, mengetik itu ya. Mungkin orang berpikir mengetik itu enggak berat, tapi kan kalau dilakukan kaku selama 4 jam enggak nyadar gitu ya, 2 jam, 4 jam seperti itu kan ya otot juga bukan dalam dalam posisi normal kan, dia kayak gini kan. Jadi otomatis dia akan capek hari per hari, minggu, bulan. Ya seperti itulah keluhannya.
1: Oke, itu salah satu cerita yang paling unik menurut dokter Peter tadi ya. Sakit siku yang dialami sama karyawan karena kursinya, kursi tempat kerjanya gak ada penyangganya. Tapi dokter, gimana sih cara yang paling kelihatan gitu ya, membedakan mana penyakit umum, mana penyakit akibat kerja, dokter?
2: Iya, biasanya kunci utama adalah pasien saat masuk ke ruangan praktek saya, itu saya pasti nanya, "Bapak, ibu kerja apa?" Itu yang saya tanyakan dulu lebih awal, kerja apa, kemudian ya duduk apa segala macam, barulah saya masuk, apa tolong diceritakan tadi tuntutan pekerjaan. Sehingga dengan demikian kita terbayang ya. Jadi dengan pekerjaan ini saya sudah terpola tuh penyakit apa saja. Kayak hipertensi pada, mungkin hipertensi penyakit umum pada masyarakat ya, sangat-sangat umum gitu ya. Tapi ternyata pada pekerjaan tertentu ya ada yang jadi diperberat sih, seperti itu. Biasanya hipertensi tidak murni dari pekerjaan gitu ya. Biasanya sih dari apa tuh
1: bawaan tadi? Bawaan juga.
2: Bawaan gitu ya, seperti itu.
1: Oke.
2: Berarti jadi, membedakan secara lain-lainnya adalah ya tadi kalau dalam suatu kita masuk dalam dokter perusahaan ya. Biasanya dokter perusahaan itu kita sudah tahu nih area pekerjaan yang unit kerja A, B, C, D itu penyakit yang umum terjadi tuh ya sakit bahu itu bisa gitu, itu dikatakan penyakit akibat kerja. Tapi kalau penyakit di luar itu biasanya ya penyakit umum yang ada di masyarakat.
1: Oke, berarti cara membedakannya yang pertama adalah dilihat dulu dari
2: pekerjaan dia apa.
1: Berarti dokter mau nanya, kalau kita nih sebagai penyiar radio, kira-kira penyakit akibat kerja apa yang paling sangat bisa nomor satu? Oh ini nih, gara-gara dia penyiar radio nih makanya sakit ini. Apa tuh dok, menurut dokter aja? Sekilas mata aja lihat.
2: Mungkin kalau penyiar itu kan dalam ruangan tertutup ya. Ruangan tertutup. Nah mungkin penyebaran melalui udara. Virus gitu ya. Jadi ya itu tadi. Kalau di ruangan tertutup kan sirkulasi udara rasanya kalau studio itu gak pernah dibuka ya. Ada jendela gitu enggak kan, pertukaran udara gitu enggak ada kan,
1: ditutup, yeah, dok. Yeah. Dibuka kalau kita mau masuk doang tuh dok.
2: Iya, jadi ya itu tadi fungsinya kita memberikan disinfektan pada ruangan gitu ya, supaya ya penyakit akibat kerja tadi ya tuberkulosis kan melalui udara.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi makanya penting juga untuk setiap pekerja tuh melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Atau pemeriksaan kesehatan sebelum dia ditempatkan di pekerjaan tadi.
1: Oke. Atau mungkin kalau ada rekan yang lagi kurang sehat, kita tegur dia untuk pakai masker.
2: Iya, pakai masker bisa gitu. Jadi ya itu salah satu penyakit penyiar, mungkin ya penyakit infeksi yang tertular melalui udara.
3: This is KC 93.4 FM.
0: KC FM. Check it out. Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC Small 34 FM, musiknya semua hit.
4: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
3: Iya kan?
1: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
5: All the music hits, only on KCFM.

0: Kembali di kamu, Kisi FM ada tamu. Masih bareng tamu spesial kita. Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Dokter, kalau tadi penyakit tentang penyiar, berarti kan maksudnya yang dari tadi kita obrolin itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang di bawah naungan sebuah perusahaan tertentu, dokter. Yeah. Aku pengen nanya sekarang dari sisi seorang freelancer, karena kebetulan aku juga freelancer, aku MC juga di luar. Misalkan aku mengalami kecelakaan pekerjaan saat lagi MC, kalau kayak gitu berarti nggak bisa mengklaim, misalkan kenapa-napa itu nggak bisa ya, dok ya? Karena kan kita tidak ada di bawah naungan gitu ya, dok ya. Dari sudut pandang seorang dokter spesialis okupasi sendiri, gimana sih, dok, kalau case seperti itu gitu?
2: Iya, jadi seorang itu dikatakan pekerja itu kan ada yang dia mengupayakan sendiri ya, ada yang dia nerima upah. Nah, ini kan berarti mencarikan dirinya sendiri.
1: Betul.
2: Duit gitu ya.
1: Menjual
2: dirinya
1: tanda
2: gitu
1: kutip, ya.
2: Ya. Nah, kalau untuk setiap hal terkait pekerja itu ada asuransi. Jadi ada kalau di swasta itu BPJS Ketenagakerjaan. Ini saya jadi marketingnya BPJS Tenaga Kerja nih.
1: Bayar ya di sini.
2: Iya, ya kan? Karena ya tadi freelancer pun bisa mengikut sertakan dirinya ke BPJS Tenaga Kerja. Nanti BPJS Tenaga Kerja akan melihat jenis pekerjaan ya, freelancer itu seperti apa, itu termasuk dalam resiko apa, sehingga ada keluar golongan preminya. Nah, dari situlah bisa. Makanya Mbak D ini bisa punya perlindungan tenaga kerja. Kalau dalam pekerjaan si X tadi mengalami kecelakaan, yang dalam arti jelas loh rutenya dia ke situ tuh untuk bekerja, bukan kronologi yang gak jelas gitu ya. Karena nanti kan itu juga diverif sama BPJS Tenaga Kerja. Kalau memang jelas, ya itu termasuk dalam coverage mereka gitu. Jadi semua kegiatan apa kondisi si pekerja yang mengalami kecelakaan itu A sampai Z gak keluar duit sama sekali, itu ditanggung oleh mereka.
1: Betul, malah mungkin kita bisa dapat kompensasi ya. Misalkan kalau kita memang benar-benar
2: kompensasi. Jadi ibaratnya kalau karena kecelakaan tersebut si X jadi gak bisa kerja selama 3 bulan, padahal dia udah punya jadwal nih sama rekan mitra kerjanya kan. Nah itu akan mungkin ada inilah nilai yang diganti gitu. Karena gak bisa, surat tidak masuk bekerja, namanya STMB.
1: STMB.
2: Jadi memang buat teman-teman yang freelancer seperti itu ya, sebaiknya mendaftarkan dirinya untuk asuransi tenaga kerjanya, karena ya kita nggak tahu sifat asuransi kan untuk perlindungan yang tidak kita rencanakan akan terjadi gitu ya.
1: Jadi begitu gitu ya, dokter ya, untuk freelance gitu. Karena memang aku kerjaannya banyak, dokter. Gitu. Bukan karena memang skillnya banyak, tapi memang kebutuhan yang banyak gitu ya, dokter. Jadi memang kayaknya harus butuh yang namanya asuransi gitu, dok ya. Betul, karena memang kita gak pernah tahu yang namanya apa namanya penyakit akibat kerja ini.
2: Atau ya penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja gitu ya. Ya itulah, mesti ikut asuransi.
1: Ikut asuransi. Oke, abis ini harus minta kontak WhatsApp dokter Pita deh, kalau misalkan mau nanya-nanya ya tentang penyakit akibat kerja. Tapi dokter, kenapa sih diagnosis medis yang tepat nih dari seorang SPOK ini sangat-sangat menentukan nasib dan hak-hak perlindungan seorang pekerja? Waduh, berat banget kayak lagi CPNS nih kita.
2: Udah kayak belajar hukum kita nih, hukum-hukum kesehatan.
1: Salahin dok yang bikin ininya, dok, skripnya.
2: Iya, jadi memang diagnosanya itu menentukan haknya gitu ya. Yang ininya lagi ya, kadang-kadang memang informasi terkait jaminan asuransi tadi kita katakan itu tidak semua dipahami dengan baik oleh teman-teman HRD. Sehingga informasi yang diteruskan kepada pegawai atau pekerjanya itu juga gak nyampe. Misalnya nih tadi ya, kasus kecelakaan kerja terjadi, si pekerjanya udah di rumah sakit, tapi HRD-nya tidak bisa menyampaikan informasi yang sesuai bahwa oh kamu ini ya kecelakaan kerja ya, ya udah kamu pakai ini BPJS tenaga kerja kamu, sebutkan di sini. Pokoknya dituntun itu tidak sesuai ya, artinya akhirnya si pekerja ini yang ternyata kejadiannya kecelakaan kerja, perawatannya akhirnya ditanggung di BPJS kesehatan,
1: harusnya ke tenaga kerjaan.
2: Iya, sehingga hak-hak yang hilang itu adalah ya tadi, dia tidak bisa mendapatkan kalau di BPJS kesehatan kan ada batasan plafon ya, kalau kita bilang batasan apa itu, paket lah. Jadi kalau sakit ini ada paketnya sekian rupiah, nggak boleh lebih ya gitu. Tapi kalau dengan BPJS tenaga kerja, apapun yang direkomendasikan oleh dokter DPJP perawat pasien itu

0: sesuai indikasi peruntukan medisnya, si BPJS Tenaga Kerja akan membayarkan.
1: Oke,
0: karena jadi nggak ada batasan.
1: Oke.
0: Jadi itulah yang salah satu hak yang lainnya adalah si pekerjanya kan kalau sakit misalnya patah tulang di betis dia nggak kerja kan, gitu. Nah, nggak kerja sampai 3 bulan misalnya. Kalau tadi jalan cerita dia di awal ditanggung oleh BPJS Tenaga Kerja, maka dia akan mendapatkan 3 bulan, 3 kali nilai rupiah yang didaftarkan, misalnya upahnya 3 juta, 3 kali 3, 9 juta.
1: Wow.
0: Nah, sedangkan kalau itu tidak di kelola dengan baik informasi di awal membagi BPJS Kesehatan atau Tenaga Kerja, nah itulah hak-hak untuk itu yang hilang.
1: Jadi
0: memang penting ya. Belum lagi kalau ternyata ya kasus penyakit akibat kerja, kadang kan pasien itu pekerja banyak berobat ke dokter saraf, sama kayak tadi ya, oh dok, pergelangan tangan saya kaku gitu, nggak bisa lagi ngangkat gelas gitu ya. Ya ternyata ya itu adalah satu kondisi penyakit akibat kerja.
1: Oke. Gitu. Penyakit akibat kerja itu.
0: Hak-hak yang hilang adalah hak untuk ya tadi mendapatkan perawatan terkait ini tuh akibat pekerjaan, atau di tempat kerja mendapatkan hak-hak lainnya, bahwa dia tidak masuk kerja bolak-balik ke dokter saraf, fisioterapi, karena dia mengalami sakit yang akibat pekerjaan gitu. Malah ujung-ujungnya dipensiunkan karena kan tidak masuk kerja sekian hari.
1: Iya, dan tidak mampu lagi untuk melakukan pekerjaan itu, akhirnya di PHK. Padahal mungkin dia bisa dapat kompensasi dari hal itu,
0: iya, gitu ya, dokter. Jadi itulah yang dimaksud dengan banyak hal-halnya yang terabaikan ya.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM.
4: Check it out.
3: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Twitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain,
2: yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Kembali di kamu, Kisi FM ada tamu. Masih bareng tamu spesial kita. Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Oke, berarti memang kita sebagai pekerja ini harus lebih aware sama yang namanya penyakit akibat kerja. Apalagi kalian-kalian para kaum hustle culture ya kan, atau sandwich generation, dok yang kerja di sini, siang di sini, malam di mana. Nah, itu harus lebih aware.
2: Tidur enggak pernah tidur gitu ya.
1: Iya, dokter, tidur enggak pernah tidur, disayang enggak disayang, dokter, gimana ya, makin aja sakit nih kita.
2: Ya itu biasanya yang lihat lihat fungsi hatinya tuh.
1: Oh, fungsi hati. Oh,
2: berarti fungsi itu hatinya juga bisa, ya, dok? Iya. Jadi kayak fungsi hatinya tinggi kan karena emang ya pola istirahatnya kan nggak ini lagi kan, nggak seimbang lagi.
1: Dokter, aku mau nanya, ini pertanyaan agak nyeleneh tapi mungkin kayaknya bisa nyambung menurut aku ya. Ya maafin kalau bukan. Misalkan nih dalam sebuah perusahaan, dok, ada yang menjalin sebuah hubungan, ya kan? Terus berantem nih, dok. Terus akhirnya kan satu nggak tidur, satunya jadi wah aku males ngomong sama kamu gitu-gitu. Akhirnya sakit lah dokter besokannya. Itu bisa diklaim sebagai penyakit akibat kerja nggak, dokter? Karena kan si pasangannya ini satu perusahaan misalkan. Jawab aja, dokter.
2: Tapi kita kembalikan lagi ya. Kita tadi lihat dulu tuntutan pekerjaannya apa.
1: Oke, karena tidak ada tuntutan untuk mencintai.
2: Iya, kalau nggak ada ya berarti nggak bisa dikelompokkan seperti itu ya.
1: Oh, nggak bisa gitu. Berarti ya. Berarti nggak semua hal mentang-mentang nih urusannya sama pekerjaan. Enggak, dia satu perusahaan sama. Terus kita mau klaim itu nggak bisa tuh, dokter, ya. Tetet, nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa tuh, nge-push HRD kalian. Enggak, pokoknya aku mau berobat karena ini aku abis ribut gitu-gitu, dok. Pakai BPJS ketenagakerjaan tuh nggak boleh berarti.
2: Nggak bisa.
1: Oke. Okay. Yeah. Nah, pertanyaan kedua lagi, dok. Dokter sabar ya, dokter ya. Pertanyaan kedua, misalkan ada seorang pekerja, kita sebut namanya si A. Dia berangkat kerja naik motor, dok. Terus dalam perjalanan dari rumah ke kantor itu tiba-tiba kecelakaan. Nah, itu bisa diklaim sebagai penyakit akibat kerja atau enggak? Karena kan secara waktu dan secara area itu belum area kantor. Gimana?
2: Oh, jadi mungkin Mbak Dei dibedakan ya, kecelakaan kerja sama penyakit akibat kerja.
1: Oh, itu nggak bisa.
2: Kalau ini kan tadi di tengah jalan gitu ya, terjadi trauma kan, itu namanya kecelakaan kerja.
1: Oh, berarti jadi, itu beda.
2: Iya, kecelakaan kerja itu per definisinya adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dari rumah ke tempat kerja atau pada saat penugasan. Penugasan dari atasan atau tempat kerja mesti kemana. Nah, itulah adalah definisi kecelakaan kerja. Pada saat rutenya gak sesuai ya, berarti bukan dikelompokkan sebagai kecelakaan kerja.
1: Oh, ternyata itu dua.
2: Jadi jangan mampir dulu ke tempat pacarnya gitu kali ya, apa ke temennya gitu ya, belok ke arah gitu, kecelakaan lah di situ. Itu nggak bisa diklaim.
1: Terus asal mau mengklaim aja itu nggak bisa gitu. Tapi dok, gimana sih ataupun apa sih yang harus dilakukan jika ada seorang pekerja yang kena PAK? Flownya seperti apa? Mungkin di sini teman-teman ada yang kayak, duh ini dari atasan tiap hari kerja 20 jam, cuma 4 jam di rumah, tapi mau mengklaimnya gimana? Bingung flownya harus kemana-kemana dulu? Gimana sih dok?
2: Iya, yang memang ramai itu dikatakan adalah mungkin jam kerja yang over ya, jam kerja yang berlebihan. Jadi kalau memang kita lihat dari peraturan ketenaga kerjaan, jam kerja itu kan minimal 8 jam ya, 40 jam seminggu gitu. Jadi tidak untuk lebih dari itu, paling enggak mungkin tidak lebih sampai 12 jam gitu. Jadi kalau dokter bisa kita, dokter itu ada yang kerja 24 jam.
1: Ada
2: gitu. Oh,
1: dalam sehari.
2: Iya.
1: Berarti nggak gitu. Tidur tuh dok?
2: Iya, nggak tidur. Tapi memang besoknya dia harus di off kan.
1: Jangan
2: disambung lagi gitu ya. Besok harus off gitu. Kalau disambung lagi ya seperti itulah kondisinya ya. Iya. Kalau dia punya kalau dia punya tensi ya tensinya tinggi. Dia punya gangguan hati ya itu tinggi gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Memang ya sesuai dengan ketentuan regulasi. Kalaupun perusahaan pada saat itu kan kadang HRD, tapi ini kita lagi produksinya lagi tinggi dong, gak bisa gitu kan. Ya mungkin kita harus memberikan mini break. Jadi istirahat yang mungkin setelah 2 jam harus ada istirahat 15 menit untuk dia relaksasi atau dia untuk kebutuhan hidrasi cairannya gitu ya. Atau kita memberikan dari perusahaan makanan tambahan seperti itu. Jadi memang perlu konsultasi sih ke dokter perusahaan atau dokter ya, dokter SPOK juga bisa, bagaimana kita memberikan promosi preventif
1: atau kompensasi bisa dibilang ya dokter ya, karena memang kebutuhan, keadaan badan seseorang tuh beda-beda.
2: Iya.
1: Ini mungkin bisa mewakili pertanyaan perempuan di seluruh dunia, dokter.
2: Mm-hmm.
1: Kalau perempuan lagi menstruasi, biasanya ada yang lemah banget, mau ngapain pingsan, mau ngapain pingsan gitu kan, dokter. Itu entah lagi menstruasi apa lagi kesurupan, nggak tahu ya dokternya. Terus ada juga yang yaudah kalau lagi haid, jalan aja, mau ngapain aja, hayu gitu. Nah, untuk orang-orang yang mungkin sekiranya lemah ketika lagi menstruasi, terus jadinya dia gak bisa maksimal di pekerjaannya, itu bisa diberikan kompensasi gak sih, dok? Misalkan dibilang penyakit akibat kerja.
2: Iya, itu bukan penyakit sih. Jadi biasanya memang fisiologis pada setelan badan orang per orang ya.
1: Ah, itu dia.
2: Jadi bukan kategori penyakit akibat kerja, memang fisiologi badannya, hormonalnya seperti itu gitu. Pada saat menstruasi berlebihan sekali nyerinya gitu ya. Jadi memang dari regulasi tenaga kerja juga ada waktu cuti karena PMS tadi ya, premenstrual syndrome tadi, memang ada cuti. Tapi ya itu tadi, kalau terlalu lebih dari 2 hari kan harus periksa ke dokter kandungan memang.
1: Iya betul.
2: Nggak bisa HRD itu ya udah ini saya setiap ini bulan kayak begini, ya nggak bisa ya.
1: Jadi tetap harus. Enakan tuh jadinya dok ya.
2: Iya.
1: Malah jadi
2: ya, ganggu teman kerjanya kan.
1: Betul.
2: Iya. Jadi nanti direkrutnya jangan perempuan deh.
1: Laki-laki
2: jadi gender aja mainnya kan. Jadi laki yang lebih banyak keterima. Padahal seharusnya seimbang ya.
1: Betul-betul.
3: This is QC 93.4 FM.
0: QC FM.
1: Check it out.
0: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di QC Small 34 FM. Musiknya semua hits.

0: Stay sharp, stay loud.
1: This is Sound Flash. Play all
0: the hits, breaking hits
1: and highlights.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.
4: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
0: Isi 93.4 FM.
1: All the music hits.
5: You are still listening to Kamu, Kisi FM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
6: Jadi memang harus mulai dibedakan ya buat teman-teman para karyawan. Selagi kita belum jadi bos ya sudah ya, kita harus lebih aware sama yang namanya penyakit akibat kerja. Kalau bisa walaupun memang itu di cover sama BPJS Ketenagakerjaan, terus juga diawasi dan didiagnosa langsung sama kedokteran spesialis okupasi, tapi kita tetap harus lebih menjaga juga dok ya. Kita yang tahu nih kapasitas badan kita, limit kita. Kalau udah ngap dok, istirahat sejenak. What the meaning of ngap dok? Ngerti ngap dokter? Ngap itu apa ya?
7: Udah lewat dari puncak kepala.
6: Nah itulah benar, iya itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya ngap ya pokoknya itu. Ya pokoknya seperti itu dokter. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, lebih ke closing statement nih dari dokter Pita untuk para pekerja di dunia ini, khususnya di Indonesia, supaya lebih apa namanya, bisa mencegah dari yang namanya penyakit akibat kerja. Seperti apa dokter?
7: Iya. Jadi Mbak De, memang terkait 28 April itu kan hari ketiga sedunia ya.
6: Wow, okay.
7: Ya, jadi sebagai pekerja kita punya hak dan kewajiban tentunya. Hak kita adalah pekerja itu berhak untuk mengetahui proses kerjanya seperti apa pada saat dia ditempatkan di posisi tadi. Alat kerjanya seperti apa, bahan kerjanya seperti apa, apakah lingkungan kerjanya seperti apa, apakah ada resiko-resiko penyakit atau keselamatan yang bisa mengancam pada saat dia melakukan pekerjaan itu. Itu hak si pekerja untuk mendapatkan informasi tadi.
6: Okay.
7: Nah, kewajiban kita adalah setiap tempat kerja saya sangat yakin sudah memiliki SPO. Kalau bekerja dengan kondisi tadi sakit gitu ya, terus siaran haci-haci gitu ya, harus pakai masker. Walaupun masker itu kan gak nyaman gitu ya. Nah, tapi harus pakai masker. Jadi itu adalah kewajiban pekerja, adalah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh tempat kerja, supaya yaitu tadi kita meminimalkan resiko sakit akibat kerja.
6: Betul.
7: Meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan kerja.
6: Betul.
7: Karena itu semua akan mempengaruhi produktivitas.
6: Betul. Dan meminimalisir juga dokter rasa iri rekan kerjanya ya kan.
7: Oh, iya.
6: Kalau kebanyakan izin nih karena sakit, ya elah lemah banget, udah deh kita pulangkan aja yang ini gitu.
7: Nah itu jadi penyakit akibat kerja bagi teman-teman HRD.
6: Betul, jadi penyakit hati dokter.
7: Iya, HRD-nya kan pusing ya, kok komplain terus ini gak habis-habis karyawan saya sakit apa ya. HRD itu penyakit akibat kerja jadi.
6: Iya betul. Jadi HRD itu
7: burnout. burnout.
6: Oh, burnout.
7: Iya, karena ya tadi pekerjanya ternyata kondisi kesehatannya ya banyak yang sering sakit tanpa ya tadi ya enggak tahu benar sakit apa. Ya itu tuh yang mesti digali lebih lanjut, dikonsultasikan ke dokter, mungkin psikolog seperti itu.
6: Oh begitu, Om. Berarti mungkin itu dokter yang dirasakan sama rekan-rekan saya karena saya kebetulan jarang masuk dokter. Gitu, mohon maaf ya teman-teman semua, bye-bye. Dokter Pita, terima kasih banyak udah sharing seputar penyakit akibat kerja. Jadi lebih aware dokter gitu ya. Jadi semoga teman-teman juga yang nonton bisa lebih ngerti dan lebih paham tentang limitnya sendiri. Jangan sampai bikin membuat iri hati para HRD dan rekan kerja. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Puspita sampai kalau SPOK dari RSUD Bakti Pajajaran, dokter.
7: Iya.
6: Semoga kita ketemu lagi ya, dok ya.
7: Iya, ketemu di jalan.
6: Ya.
7: Sama siapa ya main ke sini?
6: Iya. Dokter, nanti ini kalau videonya udah tayang jangan lupa ya di-share ke Facebook Pro, ke Instagram Story, terus minta teman-teman subscribe, like, and apa sih satu lagi? Komen,
7: komen
6: sekali gitu. Dokter, terima kasih.
7: Iya, makasih.
6: Dokter, komen bareng-bareng 1 2 3. Bye-bye.
8: This is KC 93.4 FM.
1: KC FM.
6: Check it out.
5: Thank you ya healthy people sudah mendengarkan podcast kamu. KC FM ada tamu. Dengerin obrolan seru lainnya setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di channel YouTube KC 93.4 FM. Jangan lupa subscribe ya.
0: KC Sound Flash.
9: Let's go.
10: Now is the time.
0: Music.
10: Play it really loud.
0: News. Vibe.
1: Oh, yeah. All in the flash.
9: KC Sound Flash.
0: Monday to Saturday. 10 a.m. to 1 p.m.
9: Sound Flash.
0: Only on KC FM.
11: Timer starts.
0: Sound Flash.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah, ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Stay sharp, stay loud.
1: This is Sound Flash. Play all the hits, breezy hits, and highlights. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
5: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
4: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
5: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
4: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
5: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
4: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
5: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
4: Farmasi,
5: Fisioterapi,
4: Ahli Gizi,
5: Kebidanan,
4: Keperawatan,
5: Profesi Bidan,
4: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
5: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
4: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
5: atau hubungi di 0822-1121-2278.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
6: Grab your future with Medika Suherman University.
7: Kissy 93.4 FM, all the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Terus lu tuh sadar gak sih kalau misalnya lu lagi makan ada cabai yang nyelip di gigi lu?
0: Oh iya.
2: Kerasa kan? Tapi itu cabainya tuh susah yang diambil, jadi harus pakai tangan gitu loh.
0: Itu cabai hijau, bukan?
2: Enggak, cabai merah.
0: Oh, cabai merah.
2: Nah, terus jadi selama ngomong sama dia tuh gue jadi misalnya lu ajak gue ngobrol deh.
0: Lagi ngapain?
2: Ini
0: enak
2: lagi
0: makanannya.
2: Enak banget. Ngeri gak sih? Gue langsung gitu.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: KC Sound Flash. KC Sound Flash.
1: KC Sound Flash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
2: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: KCFM Bogor. It's so good.

0: Thank you for always listening Kisi 93.4 FM, all the music hit.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang di depan mah paling salurut. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
3: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
5: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
2: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
6: Ketinggian air?
2: Yang di depan mah paling salurut, kalau yang di sebelah sana sepinggan. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
5: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
4: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
7: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
3: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta, yang janjinya itu 6 bulan. tapi sampai sekarang jangan terima hanya 3 bulan.
7: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
6: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
4: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
8: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalite 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
9: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
8: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
11: Kapolsek Ibun Polresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban melapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui, pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
12: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
11: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
4: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
13: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardilestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
14: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres Jajaran Sepolda Jawa Barat.
13: Dalam pengungkapan terpisah, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K paruh waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Yudi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
15: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
13: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
4: Rawan kecelakaan warga tiga desa Gotong Royong, Cor, Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
16: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
17: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha, tokoh masyarakat dan semua dilibatkan yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pamoyanan dan Cipaninggas juga itu ada.
16: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
18: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan pasir tanggulok ini.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapitil.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
3: Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai, coy.
6: Yoi.
5: Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
5: Seger.
1: Chill abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
10: Dari Wings Food, Easy FM yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antar.
2: Kobo-chan.
1: Iya.
2: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
5: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
6: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
7: Keep your daily with Kiss FM. Hits that never fail.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh

0: menyusui.
1: Tahu nggak lagu ini?
2: Oh, menyusui.
0: Ibu mengandung.
1: Oh
0: iya benar.
1: Gimana?
0: Oh iya kata gue.
1: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bil?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bil. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Udah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 934 FM, all the music hits.
6: KC Nostalgia.
7: Wah, ini baru lagu.
8: KC Nostalgia.
7: Tuh kan, ini enak.
9: KC Nostalgia. Nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji, yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
6: Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef.
9: This ain't your basic playlist because you're listening KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng. Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak, wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yeay. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
3: Keep your daily with KISI FM. It's the number quit.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak?

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswi. Kok murad? Gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Thank you for always listening Kisina Tripura FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

musiknya semua hits. Kembali lagi bersama Revan IT di Afternoon Delight yang all the people di hari Selasa 19 Mei 2026. Gimana kabarnya kamu di hari Selasa ini? Semoga tetap happy selalu ya all the people, walaupun cuaca tidak menentu, panas, hujan, waduh, bikin pilek, batuk, ya kan, radang. Makanya buat kamu all the people yang mungkin lagi batuk sampai pilek atau lagi sakit, seperti biasa Revan akan temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus.

0: hit music station.
1: Welcome to Japan.
2: Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
8: Dari Wings Food.
9: Hai.
8: Hai.
9: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya bener.
9: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Apalagi
9: ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
8: Iya.
9: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
9: Oh iya?
8: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare. KC 93.4 FM.

Yesus Play 3 buat FM, musiknya sebuah hits, Pergilah Kasih. Raim Laude, LTP boleh nemenin kami di Afternoon Delight di jam 15.26 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa di sini yang suka selfie terus dua begitu pace gitu ya posenya? Nih Healthy People sekarang itu kalau bisa sih dikurang-kurangin ya. Kenapa? Karena pose pace di kamera bisa jadi celah pencurian identitas ya. Jadi berpose mengangkat kedua jari atau pace patut berhati-hati nih Healthy People. Jadi sejumlah ahli di China mengingatkan pose selfie dua jari bisa dimanfaatkan penipu untuk mencuri data biometrik. Wah emang iya sih ya, bahaya sidik jari kita tuh, karena kan semua sidik jari itu kan pastinya setiap orang beda-beda, jadinya hati-hati dalam menggunakan biometrik tersebut. Jadi sidik jari yang terlihat jelas di kamera berisiko diekstrak jika diambil menghadap berjarak 1,5 meter bahkan hingga 3 meter. Wah lumayan juga ya. Jadi sehingga dapat memicu pencurian finansial hingga penipuan identitas karena data biometrik sulit diubah jika bocor. Jadi data biometrik seperti sidik jari dan wajah berisiko disalahgunakan untuk pencurian finansial dan penipuan identitas karena sulit diubah. Wow. Jadi South China Morning Post nih, LTP mencatat sidik jari bisa terlihat dengan jelas menggunakan bantuan software pengeditan foto atau AI. Wah, semakin menyeramkan ya. Jadi di Hangzhou nih, LTP, kasus pencurian sidik jari dari foto pernah terjadi ketika pelaku memakai sidik jari yang terlihat jelas untuk mencoba membuka smart key rumah korban. Wah, bisa sampai merampok juga nih, bahaya juga ya. Jadi kasus lain melibatkan karyawan yang memakai sidik jari palsu untuk mencuri 508 ribu yuan atau 1,5 M. Wah, berharga juga berarti ya jempol gue ya. Jadi cara menghindari penipuan ini, ahli menyarankan mengaburkan tampilan tangan dalam selfie sebelum diunggah untuk mencegah pencurian sidik jari, Healthy People. Jadi peringatan ini pun viral di media sosial Cina dan memicu imbauan agar masyarakat lebih bijak membagikan foto di platform online. Dan menurut Direktur Pusat Penelitian Keamanan Industri Qianxin nih, Pei Ziyong, yang menjelaskan ekstraksi sidik jari dari foto dinilai memungkinkan secara teknis tapi sulit dilakukan dan risikonya lebih besar pada penyalahgunaan dokumen palsu meski kasus seperti ini tergolong jarang. Ya tapi kalau sekarang ini kan banyak kayak kejahatan-kejahatan cyber crime yang dimana akun kamu, e-wallet kamu atau mungkin m-banking kamu itu bisa gampang banget diretas. Kayak kemarin contohnya kasus yang dimana WhatsApp orang sini ya kalau gak salah itu tiba-tiba banyak di WhatsApp sama orang-orang nomor dari Brazil. Itu juga bahaya Healthy People. Jadi kalau misalnya kamu seringkali lupa ya kan gak password handphonenya atau e-walletnya atau e-bankingnya, ya kalau sekarang itu bisa-bisa ya gak usah lah kayak apa ya namanya ya, nah, passwordnya itu yang gampang dibobol gitu kan. Kalau bisa sih diubah berkala, dan sidik jari atau mungkin wajah kalau bisa sekarang tuh foto ya tutupin aja pakai karung ya. Gitu Healthy People ya, semoga tidak terjadi sama kamu ya. Walaupun terjadi ya jangan buru-buru panik, coba minta bantuan yang ahlinya aja.

0: PC93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lurus.
4: Oh, masih lurus.
3: 100 meter belok kanan.
4: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
3: Belok kanan.
4: Loh, kanan?
5: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blok gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh,
1: iya,
2: karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Nah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling kalau punya

Yesus Medika pada saat musiknya semua hits masih ada cahaya. Hit Gitaf kecoreng Hindia, Healthy People yang nemenin kamu di Afternoon Delight di jam 16.07 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa mungkin di sini yang lagi lapar ya, aduh udah nahan, gak makan siang dari tadi, kayaknya makan makanan yang mungkin bisa bikin mood tambah naik, kayaknya boleh. Tapi kalau misalnya kamu makan, termasuk orang yang makannya cepet, ya itu kalau bisa dikurang-kurangi, healthy people. Kalau bisa makan tuh pelan aja. Jadi kebiasaan makan pelan nih, healthy people, disebut bisa bantu jaga ketajaman otak. Jadi makan pelan karena ngunyah yang lama ternyata nggak cuma bagus buat pencernaan ya, tapi juga disebut bisa bantu jaga otak lebih tajam. Wih, serem dong. Jadi Profesor Matt Strulson dari Karolinska Institute bilang aktivitas mengunyah bekerja kayak pompa tersembunyi yang bantu ningkatin aliran darah ke otak. Jadi peneliti Abhishek Kumar juga menjelaskan adanya beat brain axis, yaitu hubungan antara aktivitas mengunyah dan fungsi otak. Jadi beberapa penelitian mungkin nemuin orang yang ngunyah lebih lama cenderung lebih cepat kenyangnya, jadi fokus lebih baik dan punya kemampuan memori lebih bagus. Dan menurut studi tahun 2009 juga kunyahan almond, sampai penelitian tahun 2013 tentang kunyahan pizza juga nunjukin makan pelan bisa tubuh lebih optimal mencerna makanan sekaligus kasih waktu otak menerima sinyal kenyang. Oh, berarti bisa juga ya kalau misalnya kamu termasuk orang yang sering lapar ya, healthy people, mungkin karena bukan banyak porsi makanannya tapi mungkin kunyahnya yang kecepetan. Kalau misalnya kamu pengen makanan lebih kenyang lebih lama, berarti kunyahnya pelan-pelan aja.

0: Iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
2: Siap cantik.
0: Aceh.
2: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika.
1: Iya kan?
2: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Stop, mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
4: Yaelah Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lo kok.
3: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
4: Tenang, gak akan.
5: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
4: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
5: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
6: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang Nomor 106 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 283 Tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
7: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
10: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
10: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
8: Siap dong, mau. Wah, mie-nya yang pedes dan gurih.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
9: Yuk, gue, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas, nyam-nyaminya asik abis, pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food, KC 93.4 FM.

Oasis Play 3 buat Eva, musiknya semua hits. Masih baru sama Revan Aditya di Afternoon Delight, Healthy People Sesi Potret. And now featuring Ari Lesmana yang nemenin kamu di 16.31 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, memang lagu ini gak ada yang bisa ngalahin liriknya karena terlalu dalam, Healthy People. Jadi buat kamu yang mungkin punya orang yang masih kamu sayangi, masih kamu cintai, ya kan, jangan ada kata terlambat untuk memberikan rasa sayang dan rasa perhatian kamu sama orang yang masih ada, ya kan. Kalau udah gak ada, bingung lagi kan mengekspresikannya. Dan buat kamu juga yang mungkin lagi ada falling in love di hari ini, ya, udah dapat teleponan, chatan, tapi kok kayaknya annoying ya, sering telepon dan spam chat nih, Healthy People, bukan perhatian ya, tapi tanda love bombing. Ayo, siapa di sini yang mungkin lagi ada di posisi itu ya? Jadi sering telepon terus dan spam chat tiap saat bukan selalu tanda perhatian, tapi bisa jadi love bombing, Healthy People. Jadi biasanya kejadian pas baru deket tapi dia langsung super intens chat dari pagi sampai malam tanpa jeda. Wah, ini sih annoying banget sih, bikin kamu ngerasa harus selalu standby buat balas ya. Awalnya emang kelihatan manis dan bikin kamu ngerasa spesial banget, tapi intensitas berlebihan di awal itu justru tanda red flag, Healthy People. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ketemu sama cowok seperti itu atau mungkin cewek seperti itu, run bro. Jadi lama-lama kamu bisa ngerasa capek sendiri, muncul rasa gak enak kalau telat balas. Jadi kepikiran terus sampai waktu buat diri sendiri makin kepotong. Dan di titik ini nih, Healthy People, yang kejadian bukan lagi perhatian sehat, tapi kamu mulai keikat. Wih, bahaya banget ya. Terus juga secara emosional, hubungan yang saat itu santai tapi jelas ya, bikin nyaman tanpa harus ngerasa dikejar-kejar atau kehilangan space. Bener banget, Healthy People. Kasih kebebasan sama orang yang mungkin kamu sukai, kamu cintai. Kita coba dan kita uji dia lewat yang namanya space itu. Kalau misalnya memang dia orangnya baik-baik, ya kan, dikasih kelonggaran tapi gak macam-macam, berarti kan lulus sensor. Kalau misalnya dikasih kebebasan, ya kan, tapi dianya begini begitu, ya udah, memang orangnya begitu dan gak pantas aja kalau misalnya untuk diperjuangin. Tapi memang bikin kadang-kadang jadi trauma, ya kan. Udah mencoba, ya kan, ngebuka hati dari rasa sakit yang udah lama, pengen kenal sama orang baru, justru dapetnya yang zong, ya, Healthy People. Memang ya, bikin trauma itu jadi tambah lagi di traumanya. Nah, kayak seluruh Healthy People di hari Selasa ini di 4:30 sore ini ngomongin tentang trauma. Ada gak sih, Healthy People, trauma yang pengen kamu lupain tapi susah? Dan kalau misalnya pengen dilupain, caranya gimana? Siapa tahu Healthy People bisa bantu juga. Yuk ceritain, Healthy People, siapa tahu bisa ngurangin atau mungkin ngehilangin rasa trauma kamu. Langsung aja WhatsApp di 0877 80.934.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
1: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
4: Lurus.
5: Oh, masih lurus.
4: 100 meter belok kanan.
5: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
4: Belok kanan.
5: Loh, kanan?
6: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.
7: KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.
8: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari cakapan tau. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: polling,
1: tergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek canggul tau gak?
2: Nah, nah iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nanem katanya ada, Bibi Nanem.

0: Welcome to Japan.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
5: Hai.
6: Sorry, Megan Domani ya?
5: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscan. KCFM Hit Music Station.

Kisus Play 3 buat FM, musiknya semua hits. Balik lagi Revan nemenin kamu nih, Healthy People di Afternoon Delight di 17.21 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ngomongin tentang trauma nih Healthy People, siapa tahu dengan obrolan-obrolan sore pada sore hari ini bisa ngelupain sedikit rasa trauma kamu. Karena sekarang itu lihat di media sosial Healthy People ceritanya menyeramkan, ada orang ketemu orang ini ketemu orang itu, dan pastinya menimbulkan trauma yang mendalam buat kamu nih Healthy People ya. Mungkin ada beberapa cara mengatasi trauma Healthy People, mungkin kamu udah pernah coba juga tapi memang belum berhasil. Tapi gak apa-apa Healthy People, gak ada salahnya untuk bisa mencoba lagi untuk bisa menghilangkan rasa trauma. Karena menurut gue rasa trauma itu benar-benar sangat menyiksa, benar-benar sangat gak enak, karena gak bisa hilang begitu aja ya kan. Karena bakal nempel setiap malam, bakal kepikiran, atau mungkin ada momen-momen tertentu lo jadinya overthinking dan anxiety, dan itu bisa bikin malah bikin tambah dalam lagi rasa traumanya. Tapi gak ada salahnya kalau misalnya kamu cerita ke orang terdekat ya, Healthy People. Memang menceritakan kejadian traumatis yang pernah dialami kepada orang terdekat atau support system yang Anda percaya nih Healthy People ya, bisa menjadi langkah sederhana dan efektif untuk mengatasi trauma. Tapi pastikan dulu kamu cerita sama orang yang benar-benar kamu percaya, jangan sama orang yang punya tombol share. Nanti kalau mau cerita ya kan, malah justru cerita itu menyebar kemana-mana, justru menimbulkan trauma baru gitu ya. Pastikan sama orang yang benar-benar kamu percaya, dan orang yang dipercaya juga kalau bisa cuman kamu yang diceritain ya, jadi orang yang wise juga. Jangan kamu malah justru memanfaatkan cerita orang tersebut ke kamu, malah jadi senjata buat ngejatuhin temen kamu. Waduh, jangan dong ya, harus lebih dewasa juga. Terus yang paling mudah sih sebenarnya adalah curahkan melalui tulisan Healthy People. Memang gak semua orang itu suka nulis, tapi gak ada salahnya untuk mendiarikan seperasaan atau mungkin hal yang pernah terjadi sama kamu ya kan. Mencoba menceritakan kejadian yang dialami, terus juga gimana cara solusinya. Kadang tulisan itu bisa bikin kita jadi fokus, jadi gak kedistract sama yang namanya traumanya diri kita. Terus coba deh Healthy People alihkan perhatian pada kegiatan yang menarik ya. Entah nonton konser, entah mungkin nonton film, atau mungkin ngobrol nongkrong seharian sama teman. Itu gak ada salahnya untuk bisa terlupakan atau mungkin terbebas dari rasa trauma. Tapi kita harus disclaimer dulu, memang rasa trauma itu gak bisa menghilang dalam waktu sekejap ya. Tapi pastinya butuh yang namanya treatment-treatment khusus untuk bisa mengurangi rasa trauma tersebut. Kalau misalnya rasa trauma tersebut udah sangat mengganggu, gak ada salahnya kamu datang ke profesional, entah ke psikolog atau mungkin psikiater ya. Itu juga bisa membantu kamu bisa terbebas dari rasa trauma kamu. Nah kalau kamu apa Healthy People, apakah ada rasa trauma yang mungkin pernah mengganggu di hidup kamu? Coba cerita, siapa tahu Healthy People di luar sana juga bisa bantu ngurangin atau mungkin menghilangkan rasa trauma kamu ya kan. Sharing is caring, gak ada yang salahnya kalau misalnya kamu cerita. Kalau misalnya kamu gak mau cerita, boleh WhatsApp personal sama aku. Enggak bercanda Healthy People, yang langsung aja WhatsApp di 0877 80 9034.

0: ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
1: Hei, salah.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
3: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Chill abis.
2: Air kelapa mudanya, real cuy.
0: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
3: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
4: Langsung ke Just Juice.
5: Dari Wingsworth.
6: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
7: Kenapa lo, Bil?
6: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
7: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bil. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
6: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
8: 2 hours later.
6: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
7: Kan udah gue bilang.
6: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
7: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
6: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh. Gak bakal asal pencet link lagi.
9: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
10: Ngapain sih sedih sendirian? Kan ada KC FM yang nemenin seharian.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Gue agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil kapitil lucu kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM. All the music hits.
1: Your after work mood lifters.
0: Mood lifters.
1: With Dera and Revan.
3: New track.
2: New track on KISI FM.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu, di HP gua gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih, gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi KCFM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

dari sudut. Kisah sebelah tiga buat apa musiknya semua hits tukar jiwa tulus healthy people. Yes, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib buat kamu dan masih temenin kamu juga di jalan pastinya di jam 18.16 waktu Indonesia bagian barat. Masih ngomongin tentang trauma healthy people ya. Kita bacain dulu aja teman-teman yang udah ikutan tema ya, untuk ikutan pengen ceritain traumanya dia nih healthy people ya. Udah ada dari Dira katanya, hai selamat sore Dira katanya. Gue Dira, gue pengen ngilangin trauma masa kecil karena pernah dibully waktu SD. Oke. Apalagi kalau ketrigger kadang masih suka kepikiran lagi sampai sekarang. Bener ya. Makanya jadi manusia itu ya memang sih ya. Namanya anak SD ya sepengetahuannya, ketahuannya ya memang begitu. Tapi peran dari orang tua untuk bisa mengasih tahu dan mengajarkan bahwa untuk membuli, ngata-ngatain, itu tindakan yang tidak boleh. Tergantung dari orang tuanya dan mungkin dari dalam rumahnya sendiri ya, healthy people. Jadi ini memang pembulian, terus juga kasus-kasus ya, pelecehan entah verbal, seksual, sekarang itu menjadi perhatian khusus yang dimana kita gak boleh apatis lagi kalau misalnya ngelihat kelakuan atau mungkin kejadian orang-orang yang di sekitar kita gitu, healthy people. Terus dari 0858-9289 dari ya, siapa ini? Oh, dari Raul. Gua Raul, trauma yang gak bisa hilang di diri gua itu ketika gua pernah kena hipnotis di jalan dan HP gua jadi korban. Sampai saat ini gua was-was buat ngeluarin HP atau barang berharga di jalan. Wah, ini bener banget ya. Jadi announcement juga buat kita juga, jangan sampai kalau misalnya memang nggak salah sih ya ngebantu orang yang mungkin minta pertolongan. Tapi orang baik itu nggak maksa, ya kan, untuk nolong orang atau mungkin minta tolong sama orang gitu. Jadi buat kamu tetap hati-hati ya, healthy people. Kalau misalnya kamu pengen bantu orang di jalan, apalagi orang yang mungkin baru kamu kenal, kadang-kadang bisa terjadi kayak begini. Makanya buat kamu yang jahat ya, jadi kan orang jadi trust issue kalau misalnya pengen bantuin atau nolongin orang ya gitu. Terus kita kan lagi bahas juga nih healthy people, terkadang ya memang kita manusia itu overthinking karena kita ngerasa diri kita udah effort, udah ngelakuin apapun yang maksimal mungkin, tapi tetap aja selalu datang penolakan-penolakan. Dan kadang itu bikin jadi trauma juga untuk ngelakuin hal baru yang nantinya kita mikir, ah kayaknya gue gak bakal deh, kayaknya bakal ditolak. Mungkin kita pernah ya ada di posisi ditolak berkali-kali padahal udah effort banget, terus juga udah ngelakuin sesuatu yang mungkin orang sukain tapi tetap gak jadi pilihan dia ya. Ini karena penolakan berkali-kali nih yang lebih secara gak langsung bisa menghancurkan rasa percaya diri ya, emang bener sih. Tapi penolakan yang kamu alami itu gak selalu tentang effort yang kamu kurang ya. Bisa jadi karena ada sesuatu dari kamu yang bikin gak nyaman. Contoh cara komunikasinya kamu yang tipikal. Terus juga value di diri kamu yang gak selaras sama dia. Ada dua kemungkinan kenapa mungkin kamu ditolak atau mungkin orang tersebut gak tertarik sama kamu. Komunikasi kamu yang buruk atau mungkin value kamu yang gak selaras sama dia. Jadi gak usah terlalu dipikirin, apalagi sampai overthinking ya. Terus itu kenapa penting buat kamu kenali diri sendiri sebelum kamu mungkin pengen PDKT, pengen interview kerja, atau mungkin pengen melamar anak orang gitu kan. Butuh yang namanya ya value juga diri kamu dan percayaan diri pastinya. Jangan sampai orang dari kesan pertama, dari komunikasinya aja udah ngangong, udah ngak-ngik-nguk gitu kan. Jadi bikin orang jadi kayaknya gak punya perhatian khusus sama kamu gitu, healthy people. Gak ada salahnya untuk belajar yang namanya komunikasi, dan gak ada salahnya juga untuk mencoba untuk lebih percaya diri lagi. Nah buat kamu healthy people yang mungkin masih punya cerita trauma juga ya, boleh ceritain di Afternoon Delight ya, pastinya Revan dengerin dan Revan bacain ya. Siapa tahu bisa ngurangin rasa trauma kamu. Langsung aja WhatsApp di 0877 80000 934.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lurus.
3: Oh, masih lurus.
2: 100 meter belok kanan.
3: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
2: Belok kanan.
3: Loh, kanan.
4: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI94FM, all the music hits.
5: Log on to www.kisinfm.com.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anak konda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh di, piton. Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

KC93.FM, musiknya semua hits always. Daniel Caesar, Healthy People, yang harus memisahkan kita di Afternoon Delight ya, dari jam 3 tadi. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin. Apapun yang pernah terjadi sama hidup kita, memang gak pernah kita bisa rencanakan, dan gak pernah kita tahu hasilnya bakal gimana. Yang penting adalah benar dan baik aja untuk hidup ini. Kadang benar belum tentu salah, salah belum tentu benar kan. Yang benar aja kadang ada aja cobaannya. Apalagi buat kamu yang kemana kemini kesana kesini, pastinya ada aja hal-hal yang mungkin bisa bikin trauma diri kamu, atau mungkin kamu penyebab trauma itu. Ya, jangan lupa follow Instagram kita di @kisifmbogor, dan terus dengerin di streaming di www.kisifm.com. Kalau gitu, Revan pamit. Hati-hati di jalan. Bye-bye.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811
1: nomor
2: siapa?
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Put me on the first flight.

0: Zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone. Aduh, nilai gue cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
1: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
0: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
1: Ide apa emangnya?
0: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
1: Serius lo,
0: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
1: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
0: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
1: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
0: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
1: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
2: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobocan.
1: Iya.
2: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: nice to love someone who lets you break them twice.
1: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Tetot.
3: Bikin kopi ya?
2: Tetot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Tetot.
3: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kizi FM.
4: Download aplikasi Kizi FM di Play Store.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih, healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat. Kemarin malah.
2: Kemarin.
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal. Meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya.
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak
1: ya?
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
2: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kisi FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat jam 11 siang, only on Kisi FM. Kisi 93.4 FM.

0: birthday.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
2: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
3: Ehsan, betul. Vizi.
2: Oh, Vizi.
3: Ehsan itu yang pamer kan?
2: Oh, Ehsan yang pamer.
3: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
2: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
3: Susanti. Susi. Siapa?
2: Tapi kata aku bener kan?
3: Susi. Susi.
2: Enggak bener kan? Susanti kan?
3: Susanti.
2: Namanya Susi Susanti. Ya.
3: Itu badminton.
2: Oh, Susanti ya?
3: Susanti.
2: Makanya wajar gue.
3: Itu badminton mas.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM. Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan ngerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kissy 934 FM.
3: Kissy FM.

0: Sore-sore apa yang seru, Hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon. Dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia. Kayak di Eropa.
3: Bici Binong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear?
2: Maksudnya
3: Maksudnya keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Minim polusi
3: gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight. Hanya di KCFM.

0: guess I'm selfish.
1: Your night, your music. Kizzy drops on Kizzy FM.
2: 宝宝, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
3: Hah?
2: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
3: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
2: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
3: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
2: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
3: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
2: Tapi kan udah ada di grup.
3: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
2: Ih, serem.
4: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
5: Kissy 93.4 FM.
6: Musiknya semua hits.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Tapi di Singapura ada janur kuning nggak ya?
2: Nggak ada dong.
1: Nggak ada kan?
2: Nggak ada deh.
1: Nah berarti bukan filosofi itu guys, nggak jadi guys.
2: Nggak, terus nggak jadi ya, karena nggak relate sama
1: nggak relate,
2: orang
1: jadi
2: Singapura.
1: Singapura. Singapura nih kayaknya
2: nggak punya janur kuning. Kalau gue sih kayak, ah bang nggak usah lah kuku-kuku. Berani bang nih laki-laki.
1: Berani bang, kau sigan. Kau sigan, kau sigap. Ya.
2: Ah, cuma gitu doang langsung ke jalur hukum bang.
1: Iya betul sekali.
2: Ayah lu bang.
1: Emang lu gimana kalau di friendzone-in? Hah? Emang lu gimana kalau di friendzone-in?
2: Eh ngapain hukum lah. Ngapain ngurusin duit. Dukun.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy.
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Kangen sama lagu-lagu Indonesia lama?

0: setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang. Aku terpaku, apakah kau rasakan? Hanya di Kisi FM, musiknya semua hits.
1: Kisi 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
3: buat
2: ya.
3: Buat yang benar pecinta Nike.
2: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
3: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
2: Oh iya benar. Terus juga yang
3: di rumah gue banyak tuh limbah.
2: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
3: Excel lagi.
2: Kan ada Microsoft Excel.
3: Iya Excel lagi. Ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 94FM, All the Music Hits.
0: KISI FM, All the Music Hits. Sudah.

0: Need to come home.
1: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
2: Tahu.
3: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
2: Iya tahu, ya.
3: Benar kan? Benar.
2: Yam Dam, yang Dam and Broke.
3: Hah, emang gitu ya?
2: Wiz Khalifa
3: kan yang si Ugen kan?
2: Iya, sama yang Dam and Broke.
3: Yang Dam and Broke mah Khalid.
2: Khalid.
3: Yang Dam and Broke gitu kan?
2: Oh iya betul ya. Oh iya, we.
3: Kan so gue Andy.
2: We get young.
3: Ah itu yang Wild and Free.
2: Salah.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: From traffic to chill mode, Easy Drop Zone, gotcha.
1: Ngapain sih lu nyanyi-nyanyi gak jelas sendirian gitu?
2: Is, kenapa sih? Ini gue lagi dengerin lagu tahun 2000-an. Jadi inget ke mantan waktu SMP deh.
1: Buset, SMP mah udah lama banget. Tapi bukannya lagu tahun 2000-an tuh udah jarang banget ya di mana-mana ya?
2: Emang sih jarang. Ini aja gue dengerinnya di radio Kisi FM terus lewat HP. Soalnya dia juga muterin lagu tahun 2000-an yang enak-enak.
1: Lah, emang bisa dengerin radio di HP?
2: Please deh, zaman tuh sekarang udah maju. Lu udah bisa download aplikasi Kisi FM di Play Store. Terus abis itu coba didengerin Kisindo.
1: Ih, iya ya, enak-enak juga nih lagunya nih.
2: Enak sih enak, tapi kerjain tuh tugas lu masih numpuk juga.
1: Iya, yeah, iya yeah.
0: Kisindo, setiap Senin sampai Sabtu
3: di jam 1 sampai 3 siang,
0: hanya di Kisi FM.
4: Musiknya semua hit.
0: Kisi FM, Bogor.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: from home.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: edisi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di KCFM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Buruan, Vin, beli makanannya. Filmnya keburu mulai nih.
1: Udah, Dim, tenang aja. Aman kok.
2: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gua.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu dipenjara.
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim, ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, all the music hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Buruan Vin, beli makanannya, filmnya keburu mulai nih.
1: Udah Dim, tenang aja, aman kok.
2: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Eh, Dim, lu ngapain itu ngeluarin HP yang ngerekam-rekam gitu? Gak boleh tahu di dalam bioskop ngerekam-rekam.
0: Shh, udah diem, Pin. Lumayan nih buat dijual atau jadi koleksi gue.
1: Eh, jangan dong. Itu namanya pembajakan film. Nanti kalau ketahuan bisa ditegur. Mau lu di penjara?
0: Udah, tenang aja. Lu gak usah berisik.
3: Maaf, Mas. Gak boleh rekam-rekam film di bioskop. Itu sama saja dengan pembajakan film.
1: Tuh kan, Dim. Ketahuan. Udah, mending ikutin aja peraturan yang ada.
0: Iya, maaf.
4: Nah, healthy people, hati-hati dengan pembajakan film ya. Karena pembajakan film bisa kena pasal 113 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan bisa aja loh dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi, stop bajak film. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
1: Kisi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gue beli lagi.
0: Hah,
1: deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya.
0: Halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita nggak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Petot.
1: Bikin kopi ya.
0: Petot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Petot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
1: Yo, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi, jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
2: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: In the morning with Paulista and Noverina.
1: Terus nanti badan yang sakit.
2: Badan yang sakit.
1: Ada begadang.
2: Betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
1: Betul.
2: Kalau misalnya
1: makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
1: Iya, begadang karena sakit hati tuh.
2: Mm-mm.
1: Kok bisa ya?
2: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu?
1: Tidur gua.
2: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
1: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, GC 93.4 FM. Sudah.

0: pantang petenteng. Lanjut lagi utang ayam sayur.
1: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
1: Dengerin Naomi Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
2: This, GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ya lu kalau nonton Hachi ya, itu dramanya ibunya. Itu beneran drama. Di tiap ending tuh ya, jadi selisih mulu. Emaknya mau kesini, si Hachinya tuh lewat gitu, selisih mulu, jadi gak pernah ketemu.
2: Iya.
1: Ya selisih mulu.
2: Ya kalau ketemu
1: Hachi
2: gak?
1: Hachi tuh tadi lewat situ, emaknya baru lewat gitu-gitu.
2: Ya kalau ketemu ya udah ada film ya.
1: Hachi anak yang sebatang kara gitu, pergi mencari ibunya.
2: Di malam yang sangat dingin,
1: teringat mama gitu, mama. Mama.
2: Iya betul.
1: Di manakah kau berada? Kalau sekarang sih enggak relate karena bisa WhatsApp mah di mana, Mas.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang nggak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people. This, KC 93.4.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Terus sayur apa yang no tidak?
2: Yang tidak.
1: Pare.
2: Oh iya pare, betul. Sama gue masih menerka-nerka rasa lenca sih.
1: Enak lenca.
2: Lenca
1: kletus aja.
2: Iya orang tuh kayak gitu. Cuman di mulut gue tuh kayak cherry yang.
1: Berarti lu belum pernah makan itu ya? Apa belum pernah makan ini ya? Ulu kutuk.
2: Ulu kutuk.
1: Iya.
2: Ulu kutuk apa?
1: Ya, ulu kutuk apa ya? Kutu luwuk.
2: Itu tuh kayak ituin bayi tau. Ulu kutuk.
1: Ada onjong sama lenca itu.
2: Ulu kutuk.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Mentah-mentah itu.
2: Iya betul.
1: Udang cumi gitu ya.
2: Iya udang loncat-loncat tuh pernah lihat ya sih.
1: Pernah.
2: Ada food vlogger yang ke Thailand terus beli street foodnya, terus ada udang loncat-loncat gitu guys. Dia kayak udang, dibilang udang rebun juga kayak bukan ya.
1: Udang tapi kecil-kecil aja.
2: Iya cuman dia masih hidup dan dimakannya hidup-hidup gitu. Cuman kecil-kecil maksudnya langsung dimakan dan ada bumbunya gitu.
1: Gimana nanti kalau hidup di perut lo?
2: Iya juga gak
1: ada yang gak kakunya ntar.
2: Iya betul.
1: Saya terus hidup di itu ntar dulu jadi manusia udang.
2: Ntar ada udang di balik empedu ya.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy.
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka mencet jerawat? Pasti kamu pernah berpikiran kalau jerawat dipencet itu bisa lebih cepat hilangnya. Tapi ternyata mencet jerawat itu bisa memperparah jerawat dan muncul iritasi pada wajah loh. Jadi mulai sekarang jangan mencetin jerawat ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Alman Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

FM, musiknya semua hits. Good morning everyone and welcome back di Bogor in the morning di hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Balik lagi barengan Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi di Bogor in the morning. Dan seperti biasa yang berkaitan San Mori ya, sapa-sapa, mau request lagu, boleh WhatsApp di 0877-80-934 atau DM di @kcfmbogor. Nanti kita bakal balik lagi, so tetap stay tune Bogor in the morning.

0: Morning.
1: Bogor in the Morning.
2: Bogor in the Morning on Easy FM.
0: Asik, kita di pantai.
3: Aduh,
0: panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
0: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya, real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
5: Awesome, just jus.
6: Dari Wings Food.
7: Welcome to
3: Japan. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
0: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Dari Wings Football.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning everyone.
0: Yeay.
1: Sudah tanggal 20 guys. Wow. And yes, selamat datang hari Rabu 20 Mei 2026. Rabu depan baru kita akan memasuki Idul Adha.
0: Benar sekali. Di pagi hari yang cerah.
1: Salah prediksi kita kemarin.
0: Iya, ternyata.
1: Kemarin saya kira akan hujan turun, turun hujan.
0: Mendung mah ada.
1: Iya, betul. Dan mendungnya itu dari siang terus terus kayak ternyata di sore dan malam harinya tidak ada hujan sama sekali.
0: Ternyata meleset ya.
1: Betul.
0: Gimana ya? Kita kan hanya manusia.
1: Betul sekali. Kita hanya manusia, hanya bisa memprediksi gitu.
0: Betul.
1: Hanya bisa memprediksi saja.
0: Menentukan alam semesta.
1: Ya, menentukan alam semesta. Betul sekali. Yes, tapi
0: di bawah langit langsung puisi.
1: Kaget gua. Ya itu siapa sih yang nikah di kapal itu?
0: Hah?
1: Yang nikah di kapal?
0: Vicky.
1: Iya benar. Di bawah konsonan langit yang
0: gitu. Gitu-gitu kan.
1: Di bawah.
0: Hah?
1: Hah? Di bawah konsonan langit.
0: Hah?
1: Si Vicky.
0: Siapa Vicky?
1: Iya, si Vicky.
0: Hah?
1: Kurang dikorek lo. Kupingnya kurang dikorek.
0: Enggak, masa katanya cowok apa kuping cowok lebih budek nih katanya.
1: Iya, benar.
0: Daripada perempuan kan makanya sering ha katanya.
1: Valid enggak ya kira-kira?
0: Hah?
1: Selain juga. Tapi ini ada studi menarik ya guys.
0: Nanti gitu guys.
1: Soal indera pendengaran. Soal indera pendengaran yang katanya ternyata perempuan itu lebih
0: sensitif.
1: Lebih bisa mendengar. Ya pokoknya ada tingkatan desibel yang lebih tinggi gitu dibanding pria. Gitu. Jadi ada studi yang melibatkan 450 partisipan. Jadi katanya perempuan itu punya sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
0: Okay.
1: Ternyata dari hasil studinya kayak jenis kelamin itu bisa berpengaruh gitu ya dengan sensitivitas pendengaran dibandingkan dengan usia gitu.
0: Ternyata jenis kelamin bukan usia.
1: Iya kan kita bikin kan kayak faktor ulu gitu udah gak bisa dengar dengan tajam gitu.
0: Tuh,
1: kan.
0: Tuh.
1: Tapi ternyata jenis kelamin juga seperti itu. Jadi katanya perempuan itu bisa secara konsisten punya pendengaran yang lebih tajam ya kalau misalnya lagi di berbagai populasi gitu.
0: Okay.
1: Jadi ada faktor-faktor biologisnya, terus ada faktor lingkungan juga. Terus kayak mungkin perempuan itu memang kayak dari nenek moyang kita gitu ya dulu memang sudah tinggalnya tuh kayak di hutan.
0: Okay.
1: Jadi kayak cenderung punya kemampuan pendengarannya itu lebih baik karena kan di rumah gitu kan di tengah hutan di rumah terus harus menjaga gitu kan. Kayak harus

0: Kalau di jalan susah sih untuk
1: di jalan mas itu tuh semua jenis kelamin
0: susah kalau ngobrol di jalan tuh.
1: Iya benar
0: macet segala macam kan.
1: Tapi kenapa nggak minggir dulu sih atau nanti aja gitu ngobrolnya gitu.
0: Nah mungkin orang buru-buru kayak urgent banget harus diomongin takutnya lupa kali.
1: Betul.
0: Tapi kan percuma ya. Ingat tapi nggak kedengeran juga percuma.
1: Iya juga sih. Nah gue tuh kayak gue mikirnya kalau misalnya kayak ngobrol di motor gitu ya spesifik di motor gitu. Kayak kalau misalnya ngendarinnya terlalu ke belakang tuh kayak gue takut dia gak fokus keliat ke depan gitu loh.
0: Bener.
1: Terus jadi gak fokus, jadi meleng.
0: Iya ya.
1: Ntar mengganggu perjalanan, mengganggu kanan kiri depan belakang.
0: Betul. Tapi di sini kayaknya pendengaran anak-anak sini aman-aman aja ya.
1: Aman-aman aja sih.
0: Gak banyak yang hah?
1: Iya sih.
0: Hanya itu bukan karena kuping ya.
1: Betul.
0: Karena isi kepala.
1: Karena isi kepala dan tidak mengerti.
0: Kuping sih bagus pendengaran gitu ya. Cuma otak yang nggak sinkron. Jadi pas ada informasi masuk ke kuping, set ke otaknya lama gitu.
1: Benar. Hah?
0: Gitu.
1: Memproses somethingnya lumayan lama. Betul. Hah?
0: Gitu.
1: Mungkin ini alasan-alasan ya kata gue lihat ini sih kayak di reels gitu ya kayak kalau misalnya laki-laki tuh kalau disuruh ini tuh kayak beneran ya tar dulu gitu. Gitu kayak di
0: tar
1: dulu gitu.
0: Ya.
1: Karena emang sebenarnya enggak denger suruhannya gitu. Kayak enggak terlalu denger suruhannya.
0: Oh iya benar bisa jadi ya.
1: Iya kan? Kayak pernah enggak lihat ya kayak misalnya jemur handuk gitu.
0: Ya tar dulu gitu.
1: Iya benar.
0: Padahal dia enggak denger.
1: Benar. Apa tadi ya beli garam
0: ada gluduk,
1: apa ya?
0: Ada gluduk. Ah iya ntar dulu gitu. Ada gluduk tuh suruhnya mikirnya ada gluduk.
1: Iya.
0: Ada gluduk gitu. Oh matiin listrik gitu.
1: Iya.
0: Matiin TV. Tar dulu gitu. Ya kan.
1: Bener. Jadi nyaru kan. Bener. Terus kayak ditunggu 10 menit kok masih enggak jemur anduk ya.
0: Itu buru jemur anduk gitu.
1: Baru atau enggak kayak misalnya enggak nyuruh dua kali kayak langsung dilakuin sama si istrinya tuh biasanya nanti baru panik tuh kayak gitu.
0: Iya.
1: Biasanya kayak gitu.
0: Terus juga suruh beli garam kita suka incawan tantan mulu ya.
1: Iya.
0: Depan beli garam gitu.
1: Bener.
0: Padahal dengernya yang lain. Gitu. Nah dulu.
1: Bener. Berarti ini ya valid juga sih ya. Ini maksudnya kayak perempuan itu menjadi pendengar yang baik kayak mostly.
0: Oh iya.
1: Ya kan kayak menjadi pendengar yang baik gitu. Karena kalau curhat sama cowok ya udah ini ada studinya kayak kebanyakan.
0: Tapi emang si bener sih dia lu sering dengar yang sesuatu yang gak pernah gue denger kan.
1: Nah iya bener.
0: Lu denger gak apaan sih gak denger apa-apa.
1: Oh iya bener gue baru sadar lagi.
0: Iya
1: bener guys bener. Kayak ada sesuatu yang harus tidak terdengar gitu.
0: Iya
1: Betul. Karena itu ya katanya pendengaran perempuan 2 desibel lebih tinggi. Oh pantesan perempuan nadanya naik semua ya. Karena dia pikir itu kecil.
0: Ah?
1: Dia pikir itu kecil.
0: Bukan dong.
1: Kan 2 desibel lebih tinggi.
0: Lebih tinggi.
1: Iya berarti kayak suara kecilnya itu nyaring bagi dia gitu.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak yang kayak ya itu yang gak kedengeran jadi kedengeran juga.
0: Itu ada anak magang kita namanya Dila itu ngomong kenceng banget. Padahal deket loh.
1: Kalau dia bukan 2 desibel kayaknya ya.
0: Itu kayak dia kemarin ngomong deket loh. Kayak gini nih ngomong
1: ya.
0: Dia gak bisa ngomong kayak gini.
1: Gak bisa guys.
0: Dia bisa ya. Kayak gini deh. Astaga. Kiko belum sama aktivis kayak lagi orasi ya. GCFM, it music.

0: Bogor in the Morning. We'll be right back.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Cek.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Bunana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care. Log on to www.kisrfm.com.